berkata keberkesanan inisiatif berkenaan bergantung pada sejauh mana peserta memanfaatkan latihan yang ditawarkan untuk mendapatkan pekerjaan atau menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, beliau mencadangkan kerajaan menetapkan petunjuk prestasi utama KPI berasaskan impak termasuk kadar penempatan pekerjaan selepas latihan dan bukan sekadar jumlah peserta yang mengikuti kursus. Beliau berkata demikian ketika mengulas peruntukan TVET sebanyak RM8 bilion yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Belanjawan 2027. Antara inisiatif yang dirancang termasuk kursus jangka pendek di Kolej Komuniti untuk anak-anak TAFI sebagai laluan kepada pekerjaan, keusahawanan dan pengajian tinggi serta latihan kemahiran untuk bekas anggota ATM melalui kerjasama institusi berkaitan termasuk Malaysia Institute of Aviation Technology, MIAT dan Akademi Laut Malaysia. Inisiatif itu diharap dapat memperluas akses kepada latihan kemahiran, meningkatkan mobiliti sosial serta memastikan pembangunan TVET menyumbang secara berkesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Program Wanita Tabah 2026 Anjuran Cancer Survivor Malaysia CSM menjadi platform menyuntik semangat dan memperkukuh sokongan kepada wanita, khususnya pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan serta meneruskan kehidupan selepas berdepan penyakit itu. Program bertemakan wanita dan permata sebagai tanda keprihatinan terhadap pesakit kanser payudara kurang berkemampuan. CSM menyampaikan 300 set protesis payudara kepada 150 penerima. CSM turut memperuntukkan RM60,000 bagi projek protesis dan bra mastektomi selain menyerahkan sumbangan perubatan berjumlah RM25,000 kepada Hospital Sultanah Bahiyah HSB. Majlis turut menyaksikan tiga wanita menerima pengiktirafan ikon wanita Tabah CSM menerusi anugerah permata nilam kepada Nur Azah Hamzah, permata zamrud kepada Jimat Hassan dan permata delima kepada Nur Hayati Sahak sebagai penghargaan terhadap ketabahan mereka menghadapi ujian kehidupan. Dalam perkembangan sama, CSM mengumumkan beberapa inisiatif baharu termasuk penubuhan CSM Kids Club untuk anak-anak perjuang kanser, misi kemanusiaan Aceh 4.0 yang merangkumi pembinaan 4 unit rumah dan sebuah telaga gerudi serta inisiatif Rumah Komuniti Kanser bagi memperkukuh sokongan kepada komuniti pesakit kanser. Hadir sama penaung CSM Datuk Muhammad Asri Reza, pengerusi CSM Zuraini Kamal, Timbalan Pengarah Perubatan IV HSB Dr. Nukman Hussein dan Pengarah Institut Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi Profesor Madya Dr. Bakiah Shaharudin. Program itu mencerminkan komitmen berterusan CSM dalam membantu pesakit kanser serta menyemai harapan agar mereka terus tabah menghadapi cabaran kehidupan. Beralih ke berita sukan. Kejohanan Bola Jaring Pelapis Muda Negeri Kedah 2026 menjadi platform mencungkil bakat baharu serta melahirkan pemain pelapis berkualiti bagi memastikan kesinambungan sukan bola jaring negeri. Kejohanan Anjuran Persatuan Bola Jaring Negeri Kedah itu mempertandingkan tiga kategori iaitu bawah 12 tahun U12, bawah 16 tahun U16 dan bawah 20 tahun U20. Penganjuran kejohanan bukan sahaja memberi peluang kepada pemain muda mengasah kemahiran dan menimba pengalaman, malah memupuk semangat kesukanan serta persaingan sihat dalam kalangan peserta. Kejohanan itu diharap dapat menjadi medan pembangunan bakat secara berterusan sekaligus melahirkan lebih ramai pemain berpotensi untuk mengharumkan nama Kedah dalam sukan bola jaring. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

siapa kebun kecil getah? Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja pekebun kecil. Big

0: Okey, baik, selamat pagi untuk anda semua yang bersiaran bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Tak kira mana jua anda berada, Ibas bersiaran bersama dengan anda hinggalah ketikan 10 pagi nanti.
1: Ya, betul, semuanya betul-betul belaka. Okey, dah pun 8.14 minit pagi. Hari ini kita mempengatakan buat apa, Ibas?
0: Ingat kawan kita kelesuk pasal jam kan?
1: Sebab okay, Mas kita meneruskan delegasi. Delegasi kat sahabat kita tu lah.
0: Okay, tak apa. Sebab masuk sekali. Okay, baik untuk anda, Kedai FM Mendunia. Ini adalah tajuk untuk hari ini. Sebabkan kita dah tapau untuk dua orang kata apa, turnamen ataupun pertandingan yang berprestij. Memang hebat, yang ditunggu-tunggu dari kecil sampailah dewasa.
1: Dari kecil sampai tua. Ambil kau itulah.
0: Dewasa.
1: Kalau kau ketua-ketua.
0: Macam tu.
1: Dari kecil sampai dewasa.
0: Sebabkan. Ya. Untuk bintang kecil. Adik Reza.
1: Adik Reza.
0: Tak apa, tempat pertama. Mengungguli membawa pulang wang tunai
1: RM20,000.
0: Semalam.
1: Semalam.
0: Kemuncak bintang P. Ramli.
1: Jatuh kepada.
0: Rol Azhar.
1: Macam hari ni pula dah.
0: Itulah,
1: kemuncak kita, bintang Ramli kan.
0: Dan sebenarnya kalau kata MC tu, dia pun ambil kita, memang meletup dek.
1: Lagi mendunia.
0: Mendunia gitu.
1: Tapi salah satu petikan lah.
0: Petikan.
1: Film-film Allahyarham Tan Sri Ramli.
0: Yeah.
1: Apa yang Ibas ingat?
0: 25%.
1: Yang tu je lah. Tentang tu lah ingat. Lagi-lagi-lagi.
0: Itu bukan dialog dia.
1: Dialog
0: dalam filem.
1: Lagi-lagi yang macam mencuit hati lah. Yang boleh mencuit hati orang.
0: Boleh mencuit hati orang. Bukan. Dia kita main pagi-pagi ni, dia tak apa nak main sangat. Sebab kita tak buat preparation untuk topik apa yang Bas tanya tu. Itu yang menjadi clue sikit tu.
1: Selalunya kalau macam dengan apa, skrip eh. Skrip yang Tan Sri Ramli dengan
0: dialog
1: dengan sahabat dia tu, Sudin
0: Ajis.
1: Dia pun selalu tiga orang lah kan.
0: Yang
1: mencuit hati Bas tu, yang hak baca tak dengar bunyi apa tu. Yang tu yang tu balik rasa jamur. Tahu lah
0: Jim. Oh gitu.
1: Al padang pasir.
0: Toib.
1: Tumpu.
0: Bongo.
1: Macam tu lah kan. Tu antara orang kata dialog tu, tengok perbezaan umur kita dengan Allahyarham pun berapa kan. Tapi kita masih lagi orang kata apa ni, memperingati karya-karya Allahyarham Tan Sri Ramli, bayangkan.
0: Ya, yeah. Okey, baik untuk anda pagi ni yang ada nak buat ucapan, ada ucapan tahniah dan sebagainya, untuk dikirimkan kepada kami, boleh kirimkan ke semua media sosial kita untuk pagi ni, insyaAllah. Kami akan cuba sampaikan. Dan untuk waktu ni, Roll juga mendengarkan kita. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan cuba dapatkan Roll Azhar. Saku Johan. Pertandingan bintang
1: Kemuncak
0: bintang P. Ramli
1: 2026.
0: Saat lagi, no?
1: Saat lagi kami baca.
0: InsyaAllah. Selamat harmoni.

0: Halo, nantikan saya Arul Azhar. Jangan marah.
1: Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25% sign. Jangan takut. Baik.
2: 25.
1: 25.
2: Ya.
1: Apa yang 25?
2: Ananda kawin 25.
3: Ya. 25. Itu dia 25.
0: Okey, 25.
3: Ya, 25 apa tu? 25%.
0: Okey.
3: Ya, kita nak tanya 25% ni boleh ke tak? Apa ni? Dia bagi ke tak, Ibas?
0: Okey.
3: Kita bersama-sama dengan siapa lagi? Tak lain tak bukan juara.
0: Aha.
3: Bintang P. Ramli 2026, Rul Azhar.
0: Assalamualaikum, Rul.
4: Waalaikumsalam.
0: Abang-abang.
3: Abang Rul.
4: Happy.
0: Betul lah. Memang happy. Bukan calang-calang tau. Tapi insan yang baru saja mencipta orang tak apa kejayaan yang besar di pentas kemuncak Bintang P. Ramli 2026 di Sarawak.
3: Ya, dan juga kami dengar sendiri pada Tuan Badan ni macam mana kami daripada pihak Kedai FM ni nak ucapkan, pertama sekali nak ucapkan tahniah sebab merangkul juara kemuncak Bintang Kecil Bintang P. Ramli 2026. Macam mana dia terbawa-bawa, Rul? Sebabnya
4: itulah, Bintang Kecil pun kita tapau, Bintang Piramli pun kita tapau.
3: Nak tanya, boleh tidur lena ke semalam ni?
4: Tak boleh tidur lena.
3: Tak boleh
4: Tidur tu pegang piala.
3: Kami boleh bayangkan di sini.
0: Dan ni pi dengan siapa ni, Rul?
4: Apa dia?
0: Pi dengan siapa Rul ni? Pi seorang ke?
4: Saya pi dengan isteri saya.
0: Oh, isteri. Tapi semalam ni kita pegang piala tadi. Johan. Okey. Sebelum kita pi lebih jauh lagi, Ruh, kita nak dengar juga daripada mulut Ruh sendiri lah. Perasaan Ruh sendiri pagi ni selepas bergelar juara Bintang P. Ramli 2026
3: ni.
4: Perasaan memang happy. Bangga tu. Memang bangga lah.
0: Tentulah kan.
4: Dapat mengharumkan nama Kedah, nama utara. Saya pun terkejut. Semua perasaan tu ada lah. Terkejut dengan kejayaan ni lah. 10 tahun saya berjuang kan.
3: Tu baru nak tanya tu. Macam kami terbaca perjalanan Ruh ni bukan mudah . Mengenai masa 10 tahun. Bila nama Ruh ni diumumkan sebagai juara tu, apa perkara pertama yang terlintas dekat fikiran Ruh ni? Perkara pertama?
4: Perkara pertama.
0: Johan.
3: Boleh dinobatkan Johan
0: dia tu. Bintang P. Ramli 2006. Rul Azhar. Mai apa dia tu?
3: Apa mai kat kepala
0: hilang
3: tu?
0: Hilang habis, you know.
4: Hilang habis lah. Macam alhamdulillah. Maknanya 2 tahun depan aku tak payah mai lah.
3: macam tu.
0: Dia start saat 2 tahun . Lepas tu ada mungkin boleh lagi kan. Kalau sebenarnya ada lagi lah. Dan siapa insan yang pertama lah, Rul? Teringat ataupun teringin untuk berhubung selepas Rul mengetahui Rul berjaya menjadi sebagai seorang juara Bintang P. Ramli ni.
3: Siapa pertama, orang pertama yang jumpa?
4: Mestilah isteri saya.
0: Betul. Orang tu yang pertama sekali dia call ataupun dia see mata eyes to eyes contact tu kan. Dia waktu tu Fatihah pun macam nak terjun naik atas pentas awal semalam.
3: Dia pun nak selapak pi. Puas orang Sabah kat bawah tu.
4: Dia menangis je kat belakang tu.
3: Okey Rul, kalau kita tengok perjalanan 10 tahun kan Rul beritahu dekat pendengar-pendengar Kedai FM ni, apakah ayat kata yang Rul nak sampaikan kepada orang yang berada di belakang Rul, yang beri sokongan kepada Rul, tulang belakang Rul ni?
4: Saya mengucapkan terima kasih lah yang belakang saya ni, terutama isteri saya, mak bapak saya, mak bapak mertua saya, keluarga saya yang banyak. Biasa dia orang ni memang nak P. Ramli juga, dan dia orang pun support juga ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak dapat mampu balas dia orang semua. Tengok dekat Kuala Nerang, tengok dekat KL, dekat Ipoh, semua dia orang tengok lah. Mak bapak saya pun mai daripada
3: terbang pergi kucing.
4: Terbang pergi kucing.
0: Jadi jangan lupa lah Rul dengan Fatihah. Kita di sini terobok.
4: Terobok
0: masin tu. Okey Rul. Sebenarnya kita tengokkan Rul menangi pertandingan melalui lagu Derita. Lagu Derita ni membuatkan insan-insan yang lain, rakan-rakan kita yang lain, 5 lagi rakan kita yang lain menderita juga.
3: Menderita bak lama ni.
0: Sebabkan Zul. Jadi pasal apa Rul memilih lagu ni sebenarnya. Dan juga kita nak tahu juga berkenaan dengan apa yang buatkan Rul rasa lagu ni
3: mampu
0: ataupun sesuai ataupun Rul boleh bawa akan macam mana ke untuk persembahan kepada Sakhir.
4: Lagu ni saya tak pernah cuba di mana-mana pertandingan ataupun di mana tempat. Saya macam dan lagu ini juga saya tak pernah bawa genre P. Ramlee muda ni, saya tak pernah bawa
0: muda sungguh.
4: Saya sebenarnya ambil risiko juga ni lagu ni.
0: Kita pun takut,
4: tapi saya suka ambil cabaran. Sebab saya suka dengan rentak lagu ni. Dengan suara zaman tu, zaman P. Ramlee muda tu. Saya cuba bawa tu.
3: Macam mana dari segi penghayatan tu, Rul?
4: Penghayatan tu kena tengok lirik tu lah pasal dan filem tu.
0: Emosi kan.
3: Maknanya kata Ruh dapat tu, penghayatan daripada situ lah.
4: Sebab tu daripada video klip tu kita kan mula-mula ada video klip. Yang Kedah membantu saya buat video kan. Terima kasih banyak-banyak. Itu menceritakan pasal lagu tu lah.
0: Dia sampai dengan video klip tu juga. Kita tengok juri pun mampu tengok. Tapi sebelum kita tengok Rul nak naik ke pentas kan, untuk kemuncak Abidah Pendamli ni, apa yang paling bermain dalam fikiran waktu tu, Rul? Ataupun Rul sendiri yang rasa kalau kata GE lah, sebagai MC kalau naik atas stage macam tu, ramai pun rasa gementak tu ada. Ataupun kita tengok mikrofon di tangan tu, kita tengok
3: ketak, shaking.
0: Jadi macam mana tu, Rul?
4: Memang ketak lah.
0: Ketak mana?
4: Saya takut macam suara saya tak menjadi. Tempo salah masuk ke apa. Itu semua memang bermain ke akhiran tu. Tapi kena kosongkan lah waktu tu.
0: Allah, boleh you know. Dia kadang-kadang dia nak jadi juga vibrato dia tu. Tapi Rul tak ada semalam. Rul memang kental. Memang itu hebatnya tu.
3: Hebat. Okay, kalau Rul kata apa puas hati tak dengan persembahan Rul semalam? Mesti puas hati dapat juara kan?
0: Yes.
3: Nak tanya daripada personal lah. Mak kata memang all out semalam tu puas hati lah.
4: Nah, personal saya memang puas hati lah. Apa yang dirancangkan dengan PH dengan lagu kedua ke lagu pertama, semua menjadilah.
3: Maknanya kata Rul berpuas hati dengan persembahan beliau.
0: Alhamdulillah. Kalau setengahkan juara, dia kata saya masih lagi tak puas hati.
3: Setengah tu dia tak puas hati dia kata. Kalau boleh lagi saya nak buat lagi baik lagi.
0: Tapi Rul memang ikhlas dengan kami hari ni. Kami percaya dengan Rul. Okey, baik Rul, untuk soalan yang terakhir hari ni Rul. Ataupun Rul nak ucapan kepada peminat-peminat semua yang beri sokongan kepada Rul untuk orang kata apa, sebagai seorang Johan pertandingan bintang P. Ramlee 2020.
3: Silakan.
4: Okey, kepada semua, okey, terima kasih yang semua ni daripada Utara, daripada Kedah, daripada semualah seluruh Malaysia ni, daripada yang mengenali saya di TikTok. Okey, terima kasih yang tidak terhingga asyik mendoakan saya, doakan Rul juara, kan. Terima kasih semua. Memang tak dapat balas lah budi anda semua kan. Yang datang sokong pun, peminat pun datang sokong, terima kasih. Saya ucapkan. Okey, semoga saya lebih inilah maju.
0: Insya-Allah.
3: Banyak jawapan ni.
0: Lepas ni insya-Allah, insya-Allah.
3: 25%.
0: 25% Rul. Kan salam kat Petihah tu.
4: Yang paling penting ni.
3: Terima
4: kasih Kedah FM.
3: Kami nak tunggu, kami nak merajuk dah sikit.
0: Kami tak mau nak kata apa lah yang tu pidot macam gini tu.
3: Penepit.
4: Bantu. Penepit DJ Pidot tu, terima kasih. Malam waktu nak nyanyi tu kan, dia mesej lagi, okey tak Rul, okey tak Rul.
0: Dia suka kacau lah Pidot ni, Penepit ni.
3: Ya, dia tak boleh kacau dia masa tu.
0: Tapi
3: dia bagi semangat.
4: Dia ambil berat.
0: Sungguh.
4: Saya tak dapat
0: P
4: kan. Saya
0: pun
4: sedih
0: kat sana. Tak apa. Lepas ni.
3: Kata apa, dengan semangat yang macam tu lah Rul boleh merangkul juara kan. Disebabkan penepit jugalah.
4: Penepit yang banyak membantu. Tolong saya daripada mula apa semua sampai. Terbaik DJ Peter.
0: Yes. Terbaik untuk semua. Untuk Rul. Untuk semua.
3: Okay, balik bila?
0: Balik bila ni?
4: Sekejap lagi balik. Pukul 2
0: lagi. Flight pukul 2. Lepas tu bila nak boleh turun mic ke Konti Kedai FM?
4: InsyaAllah. Bila tu?
0: Kita tunggu.
3: Nanti kita atur.
0: Kita aturkan. Balik-balik terus sampai sini, kena main sini lah. Dia duduk panas lagi tu kan. Jangan pergi sejuk.
3: Semoga selamat sampai .
4: Okey. Terima kasih.
0: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita sempat bersama dengan Johara.
3: Ha. Johara.
0: Bintang Piramli 2026. Rol
3: Azhar.
0: Okey.
3: Dengan lagunya Derita.
0: Mengapa derita? Siapa nak derita kan?
3: Tapi itulah kan, bila setiap orang kata keluar daripada mulut sang juara ni, hanyalah ucapan terima kasih. Terharu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Hak tu je lah kan?
0: Kenalah.
3: Makna kata beliau ni, apa, sang juara ni memang menghargai sungguh lah siapa yang berada di sekeliling beliau, membantu beliau sebagai apa, apa ni, memegang tahta sebagai juara tu.
0: Dia sebenarnya untuk penyokong tu. Dan pertama sekali, kalau kata saya lah, sebagai seorang waktu tu Johan,
3: contohlah kalau Johan,
0: terima kasih kepada juri-juri, barisan juri pada malam ini kerana memberikan kemenangan kepada saya pada malam ini untuk juara Bintang Piramli 2026.
3: Waktu juri
0: 25%. Untuk juri dulu lah, dek. Kan?
3: Betul. Patutnya macam tu. Kena hajak dah kan.
0: Aduh.
3: Aduh, tak faham, faham. Kena faham.
0: So, Harmoni, inilah derita untuk anda.
3: Ya. Yeah.
0: Mengapa?
3: Hidung dah kembang.
0: Kena.

0: Ya, kabum, kabum. Sebelum itu, tahniah kepada Darul Azhar merangkul juara bintang Piramli 2026.
1: Okey, baik. Juara tetap juara. Teruk kawan kita. Tapi tak apa untuk anda nak buat macam mana. Tersilat, tekan gitu. Okey.
0: Awak sabotaj saya ke?
1: Bukan. Tapi terpaksa. Itulah dia keadaannya. Yeah. Di sini tapi tak apa untuk Rol. Tahniah ya. Rol, selamatlah perjalanan. Rol juga mendengarkan kita di RTM Click. Sekali lagi untuk anda yang mendengarkan kita waktu ini di TikTok Kedai FM. Terima kasih Long Safa. Terima kasih Mak Suyah. Sorang je ke? Tak sorang. Dua orang Mak Suyah. Zul Bakar. Thank you Zul. Ben. Malam Peridah. Okey, kemudian Muhammad Asri.
0: Muhammad Asri. Ha, kata okay. Apa?
1: Dia kata tahniah buat Rol Azhar.
0: Tahniah, ramai ucap tahniah sebenarnya ni kan. Sebab. Ada juga kak, apa? Apa ni? Eddie Jaka. Ha, pun ucapkan tahniah juga kepada Rol Azhar.
1: Jaka sembung.
0: Ha, Rohayu Johari. Okay. Tahniah dan syabas.
1: Syabas bete.
0: Ya, lepas tu ramai juga. Lepas tu yang apa ni?
1: Sedang-sedang saja
0: ni pun ada juga. Ha. Lepas tu Pak Su Omak pun mengucapkan tahniah. Dia kata memang hebatlah 2026 ni, dia kata memang hebat. Kemuncak bintang Piramli, kemuncak bintang kecil, semua milik negeri Kedah. Kedah hebat terbaik.
1: Ya, dia kalau pengarah dia hebat, pastinya anak-anak buah dia juga akan terus hebat dan juga mendapat tempat yang hebat di Persada tanah air kita, insyaAllah.
0: Safri Mak Yatim. Dia tahniah terbaik semua. Kak Hamidah Mak Isa pun, dia kata memang terbaiklah Rol Azhar. Tengok persembahan dengan suara Rol Azhar ni memang bakal juara. Tentang memang juara sungguh. Masa dia duduk tengok uji bakat apa semua tu kan.
1: Sikit-sikit tu
0: memang dah nampak dah. Kata bunga-bunga juara tu.
1: Bunga-bunga mata hari.
0: Bunga-bunga cinta.
1: Misha Omar.
0: Kami semua boleh. Lepas tu dia kata ternyata tekaan saya betul. Alhamdulillah.
1: Terima kasih juga Abdul Halim Hamid. Tok Bilai ni. Kemudian terima kasih juga tak diduga. Dia kata menang bintang kecil. Mina menang juga bintang Piramli. Adinda Azli. Seterusnya pula Dasar Bakar.
0: Cik Dasar Bakar.
1: Dasar Bakar katanya tahniah buat Kedai FM.
0: Ida Mayuti. You superb. Dia kata tu.
1: Oh, you superb.
0: Dia untuk kata kat Rol Azhar lah.
1: Rol Azhar.
0: Bukan kat kita.
1: Jat last town. Terbaik buat semua. Kedai FM Mesra Harmoni.
0: Azizan. Pun dia kata dia thumbs up. Lepas tu Kak Siti Nailah, wow. Tahniah Zon Utara, bolot dua-dua bintang katanya. Syabas pada semua yang terlibat.
1: Tak apa. Pelan-pelan. Kau pelan kayuh. Boleh lagi lah.

0: Hafsah Hisak juga. Terima kasih, selamat pagi. Semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita semua. Hanisah Jaafar. Tahniah Rul. Dan seterusnya untuk semualah. Saat lagi kita nak sambung balik selepas pukul 9 pagi nanti.
1: Ya. Yeah.
0: Jom kita nak ke mana?
1: Ke utama 9 pagi. Nak pi Kuala Lumpur.
0: Nak pi
1: sambut Rul Azhar balik.
0: Wah, oh, tahniah. Jom. Kita nak pi.
1: Jom. Boleh lah. Lepas ni boleh.
0: Okey. Boleh lah. Mesra harmoni. Okey, baik-baik. Jom lah nak pi.
1: Jom.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Korang ajak betul orang depan ni buat kereta.
2: Tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
2: Kedah FM.

0: Ya, TIFF 610 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, kalau penerbit pun dah bagikan orang kata apa isyarat kepada kami, kita dah pun dah selesai dah tugasan kita menghubungi Rol sebentar tadi selaku juara untuk kemuncak Bintang Piramli semalam. Mm-hmm. Dan dia dah pun orang kata apa sekarang ni dihujani dengan WhatsApp ya. Mm. Kemudian pula dengan panggilan telefon, nak tanda tangan dan sebagainya. Oh. Tapi Rol stay cool dulu.
0: Yeah.
1: Balik jumpa kami dulu. InsyaAllah kita bincang tengok apa yang patut kan dengan Kedai FM. Sebab apa? Kedai FM juga membawa naik nama Rol Azhar sebenarnya.
0: Yeah. Kata apa ni, Kedai FM ni sebagai platform kan?
1: Yes.
0: Kalau tak adanya Kedai FM ataupun stesen-stesen radio RTM negeri lain, tak ada lah orang kata mutiara-mutiara ataupun juara-juara ni semua. Sebab itulah kita kena ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada RTM dan juga semualah rakan penaja yang menjayakan kemuncak bintang kecil, kemuncak bintang Piramli 2026.
1: Yes. Tapi janganlah kita asyik kalau kata sebut-sebut pasal kita nak buat apa, semua dia jadi macam ni tau.
2: Saya bangkang lagi Tuan Hakim. Eh, kalau asyik bangkang-bangkang aja, bila bicara dah habis dah. Perhatian. Saya minta maaf Tuan Hakim.
0: Saya minta maaf Tuan Hakim, asyik nak bangkang je. Bila nak habis?
1: Oh, semua nak kerja nak bangkang ya kan? Okey, itulah dia. Tapi tahniah juga buat semua produksi untuk Bintang Piramli kali ini. Memang mantap dik.
0: Ya, dan juga kepada semua yang bertungkul lumus kan, penerbit, semualah, editor kita Muhammad Afifi, Muhammad Nasir, pun sama juga dengan adik-adik pelatih kita. Bukan senang tau nak menghasilkan video pendek kan, semasa apa
1: jadi video tu kan?
0: Jadi kan?
1: Jadi.
0: Masa siaran langsung tu, sementara nak mula persembahan tu, ada role apa ni? Video pendek tu kan? Bukan senang tau nak buat macam tu, hitam putih lah apa benda tu.
1: Nak ambil kertas apa semua tu macam dengan memang sukar lah tempat tu pula kan.
0: Seorang lagi Amri Ismail.
1: Amri Ismail. Abang Amri.
0: Ya, mereka ni lah orang kata
1: dia komposer kat tu.
0: Orang di sebalik tabir.
1: Amri Ismail dan juga Afifi Nasir eh.
0: Ya, mereka ni lah yang di sebalik tabir sebenarnya, yang menghasilkan video-video yang terbaik lah.
1: Dan juga Aina tu kan.
0: Aina seorang lagi. Tanpa dia pun ni mana akan nak berjaya kan. Sebab video tu pun dah markah tau.
1: Markah?
0: Dia
1: memang dah ada dah point untuk video tersebut. Jadi dengan kemantapan video tersebut, memanglah video tersebut, kita video bukannya live di situ kan. Macam ada juga peserta-peserta lain yang bawa tu, penerbit lain yang bawa tu. Tapi untuk kita, kita bagi video tu. Tapi video tu sampai ke
0: dia, sampai juga. Mak kata ikut kreativiti penerbit tu, macam mana kan nak olah lagu tu dalam video tu. Maklah kata apa yang dia nak nyanyi, cerita dalam lagu tu, ada dimuat naik dalam video tu sebenarnya.
1: Sampai gitu.
0: Begitulah ceritanya.
1: Itulah ceritanya.
0: Lama tak dengar tu. Apa tu? Pak Haji. Itulah ceritanya.
1: Tapi ada juga untuk belanjawan 2027. Kita ambil sikit lah belanjawan 2027 sikit. Apa yang telah pun dibawakan oleh Milah dan juga Seman di tepi bendang. Kemudian pula ke Pelantang,
0: ke market. Tapi kan kalau kita tengok di bendang tu bukan senang kalau kita tengok pak-pak tani kita buat bendang apa semua, Seman kan.
1: Kita tengok padi ataupun pokok padi, pokok beras Mak Kil kata. Pokok tu kita tengok macam cantik sangat kan. Sebab apa? Padi itu padi tanam. Padi tanam ni dia selari, nampak sama saja. Padi tanam.
0: Kalau yang
1: tabung.
0: Tabung.
1: Selerok tu tabung.
0: Dia tabung guna mesin drone tu lah.
1: Ya, ataupun tabung guna tangan. Tabung tu dia lain sikit sebab padi dia rapat. Kalau padi tanam ni dia naik seperdu, dia akan naik 7. Kalau sebiji benih, dia akan jadi 7 tangkai.
0: Yang kata menyulam tu.
1: Menyulam tu dia ambil pokok padi itulah, letak
0: lah,
1: situ.
0: Yang tanam tu menyulam tu lah.
1: Yang tanam bukan menyulam. Yang tanam-tanam lah. Menyulam tu tempat yang tabung ataupun tanam, pokok tu mati. Itu menyulam.
0: Pulak dah.
1: Sulam benda-benda tempat yang mati. Gitu. Tapi yang tu pokok lah tanam. Dia tanam tu pula tak pasti pula. Dia tanam dengan mesin ataupun dia tanam secara manual. Bila dia tanam semua tu yang nampak sama selari.
0: Tak nampak elok.
1: Kalau dia tak ada orang kata apa, padi angin, memang menjadilah. Tapi kalau kita tengok yang pendang yang kita pi tu, pendang tuan tu, abang kita tu, dia padi dia tu agak ringan sikit lah.
0: Sebab patut dia tak tunduk sangat.
1: Tak. Sebab apa tau? Sebab kita tengok dia jadi, kalau apa tani ni dia akan kata jadi apa, belalai ayam padi. Macam tu lah. Belalai ayam macam tu. Sebab dia ringan padi tu. Dia jadi putih. Dia tak terlalu kalau kata dia betul masak elok padi tu, cekang elok beras dia tu dalam padi tu, dia akan nampak dia
0: bunting.
1: Bukan bunting. Ha, bunting tu antara montok, nak jadi
0: montok-montok.
1: Macam tu dia cekang apa semua tu. Gitu.
0: Dia macam-macam kategori juga no. Kalau nak ni kan, sebab itulah kita tengok bapak tani kita ni, kalau boleh depa nak pendang depa padi depa semua elok-elok kan. Tapi dengan adanya bantuan-bantuan ni, insya-Allah lah no.
1: Okey, bantuan antara yang kita dapat juga untuk kali ni bagi anda semua, alhamdulillah ya, dengan
0: naik pula
1: untuk menuai naik lagi.
0: Naik lagi RM50.
1: Naik lagi
0: RM50. Apa yang kata petani-petani nak tu dapatlah.
1: Dapatlah.
0: Alhamdulillah kan.
1: Sebab dia kata minyak kan. Jadi untuk minyak tu naik. Alhamdulillah. Okey, baik, untuk anda jom kita layan bersama dengan May.
0: Ha.
1: Jom duduk pergi bilang kan. Jom. Layan-layan tepi bendang.
0: Nak tengok
1: kan?
0: Nak tengok lagu ni, tengok bendang luas mata mandang tu lima relung. Rasa macam tenang.
1: Hujan tak di luar sana?
0: Rasa tak. Tak sempat kan? Apa ni? Kita sempat tinjau kan. Panas.
1: Panas.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jerebu ah, jerebu.
0: Jerebu sikit.
1: Sikit eh. Nanti kau sikit bersama dengan anda.
0: Lepas ni, okey?
1: Okey. Selamat malam.

0: Tu bunyi motor milah.
1: Teruk no.
0: Teruk nak kena tukar dah lah.
1: Tak apalah, pelan-pelan tukar lah milah. Oi, kita ni kan kalau nak tukar tu nak buat sedah tu teruk. Buat pelan-pelan sikit-sikit.
0: Biarlah kan yang mana boleh naik, tak reban naik lah dulu.
1: Jangan, dia kena perbaik juga. Kita istilah macam tu tak boleh guna. Dia kena kita nak rawat macam kita jugalah kan, kena rawat.
0: Kenderaan ni macam orang ke?
1: Macam orang juga. Kalau macam kita pakai kasut tu takkan nak tunggu terkoyak baru kita nak beli. Bila terkoyak tengah jalan. Macam tu juga dengan kenderaan kita.
0: Dia bagi apa tu, signal lah.
1: Ada syarat
0: signal, dia bagi
1: tu.
0: Kita kena faham-faham sendiri lah kan.
1: Sebab kita ni kalau seorang suami, dia perlu siapkan benda-benda macam ni tau. Rumah untuk pasangan dia. Kenderaan untuk diri dia. Nak bawa seisi keluarga dia tu dalam keadaan selamat. Sebab tu lah kalau kata orang beli kereta yang harga dia ada duit ratus riban pun, kita jangan kata apa. Sebab rahmat buat dia.
0: Kan.
1: Kita tak sampai tahap dia. Jangan kita ikut dia. Sebab kita ciput dia.
0: Kalau kita pun macam dia, boleh tak beli ikut dia.
1: Sungguh. Okey.
0: Okey ni, Kak Kis ni dia kata dia kena doa kan, dia tu beli ayam.
1: Kak Kis Sungai Jagung.
0: Memang beli ayam.
1: Kita ni dah kuai orang kata beransok ni, dia memang macam tu. Beli ayam ni satu tempat juga yang orang, kadang-kadang tu dia boleh membawa kita kepada sesuatu untuk disebabkan asbab tu.
0: Oh, selalu macam tu.
1: Ha, bunyi bilik ayam kan.
0: Kita dengar macam tu bilik ayam.
1: Sebab saya, saya ingat orang tua saya dulu ah, dia kalau kita nak mandi tu, dia nak mandi bilik ayam ni dia tak apa boleh. Bila dia masuk dalam toilet tu dia akan rasa lemah.
0: Oh, fobia.
1: Bukan fobia, dia akan rasa lemah sebab orang penyakit jantung ni bila masuk dalam ayam dia akan jadi kena nyawa tak lepas. Orang kata kan, orang mudah cakap lah orang Kedah ni kan. Sesak nak jadi sesak nampak
0: lepas tu. Buat bilik ayam di luar
1: Tengok orang dulu-dulu dia mandi macam mana, beralaskan apa, bukannya batu bata,
0: rumbia, tak rumbia,
1: donyok rembia,
0: tak apa laki tu,
1: dia buat sidai keliling semua. Perempuan dulu pun nak ambil di mana kalau tak mandi tang tu. Sekali
0: pun,
1: semua
0: bas pun biasa macam tu.
1: Itulah dulu-dulu kan, jadi kita
0: dulu,
1: mandi lapang
0: kecil dulu.
1: Sebelah malam kita mandi, kalau kata mandi sebelah malam
0: beratapkan ni lah,
1: beratapkan langit. Disaksikan bulan dan bintang. Siang hari pula ni matahari atas kepala dulu.
0: Menggelegar.
1: Tu orang kata, tu kata rembang ni jangan duk mandi rembang ni sebab depa mandi telaga. Mau kalula alik dalam rumah nak ambil rembang macam mana, masuk-masuk pi suhu 16 darjah Celsius.
0: Tu dah perbezaan ni kan. Tapi kalau tanya bas pilih mandi macam mana, kat luar tu bas suka.
1: Teringat lah.
0: Teringat dulu-dulu mandi dekat luar kan, ada pokok pelam, buah pelam,
1: jentai.
0: Sambil kita duduk mandi apa semua masa budak-budak dulu lah. Teringat masa dulu.
1: Teringat, memang teringat sangat.
0: Seronok.
1: Dia kalau kita sebut pasal zaman-zaman dulu, memang banyak yang kita ingat sebab kita hidup zaman tu tau. Mungkin tuan-tuan juga boleh ceritakan kepada kami kan, pengalaman tuan-tuan perempuan mandi air telaga. Sebab kenangan tu, zaman sekarang ni ada juga yang buat homestay. Homestay ala-ala zaman era 1970-an, 80-an. Dia letak di situ telaga, dia buat telaga situ. Dengan lama-lama dia guna orang kata
0: peralatan
1: cebok.
0: Pun lama-lama.
1: Peralatan cebok tu dia guna pelepah pinang. Dia buat sendiri kan. Dinding pula dengan upih pinang, kemudian pula dengan daun nyok, dengan daun rembia, dia sidai buat ikat, buat tu bagi cantik lah macam tu lah.
0: Dulu telaga ni bukan takat mandi je, minum pun boleh.
1: Minum lah lah tu.
0: Sebab bas pernah minum yang telaga apa semua kan. Rasa macam dengan lagi fresh. Badan pun rasa macam ringan kan.
1: Tahu tak? Sebab apa? Sebab dulu kan telaga ni orang akan gali ataupun orang akan korek, dia dekat dengan pokok pinang. Pokok pinang tu lah ataupun pokok pokok rumbia. Sebab apa? Akak-akak daripada akak pinang dan juga akak rumbia tu adalah rawatan untuk badan-badan juga.
0: Macam tu bukan sahaja korek kan.
1: Bila nampak bila dia gali tu, tempat yang dia gali telaga tu, dia akan nampak sampai dasar telaga tu, kejernihan dia. Dan pantang orang dulu lepas ikan kalui dalam telaga.
0: Sebab apa?
1: Orang kata berubat payah lega. Sebab najis-najis kalui tu kan. Gitu. Okay.
0: Macam kan kita tengok, kita imbau balik tu memang seronok. Dan juga macam kita nak, boleh ke nak balik-balik zaman?
1: Boleh.
0: Boleh
1: Jom kita balik.

0: 10 pagi kurang dari 9 minit 3 saat saja lagi.
1: Ya, sampai ke saat
0: pun kira tu. Kenalah saat duk ada ni duk dengar kita ni.
1: Sungguh-sungguh ramai yang saat ni duk dengar.
0: Ramai. Saat apa?
1: Cik saat.
0: Ramai lah.
1: Ramai kat kampung bas banyak lah. Banyak saat, cik
0: saya,
1: saat.
0: Antara bas ingat saat lah.
1: Nama tak bahasa saya ribu saat.
0: Saat apa orang panggil? Gelak-gelak.
1: Tak boleh lah, teruk sangat gelaran tu.
0: Takkan orang gelak tu orang dah teruk sangat.
1: Bas tak boleh lah abang tu.
0: Macam tempat saya ingat lagi. Sa'an Chin. Ak Iyo. Ak Mak Kik. Ak Tok Lang.
1: Banyak
0: ak ni yang duk ada. Ak Kigen. Bangun cengai. Ak Kigen. Dia pemain bola. Dulu ada pemain bola. Saya Kigen kan? Kigen. Apa? Pemain bola dulu Keegan kan. Apa Keegan tak tahu lah. Ingat-ingat lupa kan. Tapi tak puas lagi Sanjay. Dia ingat lagi dah lah.
1: Nanti tolong habak Asad kalau ingat lagi lah.
0: Okay, baik Bas.
1: Okay, kita ada sikit kata-kata kan. Tak habak tadi tu. Tak semua yang hilang perlu cari semula. Ada yang peace.
0: Ulang balik sekali lagi. Nak bagi serius sikit.
1: Okay, tadi itulah. Okay. Tak fokus.
0: Memang.
1: Ni konti dengan saya ke
0: nak
1: dengan Sanjay?
0: Nak cari Keegan. Nak cari Keegan tadi.
1: Okay, tak semua yang hilang perlu kita cari semula.
0: Okay.
1: Ada yang P tu supaya kita belajar menghargai diri sendiri. Sebab itulah kadang-kadang melepaskan bukan tanda kita kalah.
0: Okay.
1: Tapi dia tanda kita ni sebenarnya sudah memilih ketenangan.
0: Apa yang perlu
1: maruah dan diri sendiri.
0: Okay.
1: Tu dia kata-kata tu.
0: Oh dia. Tapi apa yang perlu kita lepaskan?
1: Angin.
0: Duk ingat tu angin. Kita sebenarnya apa yang perlu kita lepaskan?
1: Kalimah lepas apa?
0: Kemarahan. Jangan pada orang.
1: Apa tu pada siapa?
0: Jangan pada orang.
1: Apa tu?
0: Kalau tengok ada cerita kan satu filem tu, dia lepaskan kemarahan dia pada pokok.
1: Buat macam mana?
0: Dia gambar Jepun. Gambar Jepun. Dia ada satu pokok tu. Bila dia nak marah, pokok tu dia ada satu lubang tau. Dia ada rongga.
1: Dia masuk dalam lubang
0: tu. Dia ni tahan. Dia tak boleh tahan. Dia jenis kalau kata ada apa cerita pasal dia nak cerita. Tapi satu hari tu dia tak boleh tahan dah. Takut nanti bila cerita tu, nanti Maharaja Jepun tu akan buat satu kepada dia. Dia pi di pokok tu. Bila pi di pokok tu, dia lepas dalam pokok tu. Dia cerita dalam pokok tu. Satu hari nak jadi cerita. Di negara Jepun ni dia pun nak buat gendang besar. Tapi kita sambung minggu depan lah cerita ni.
1: Letih macam ni.
0: Okay, baik-baik. Selepas ni Sanjay akan bersama-sama dengan anda.
1: Terima kasih Ferry dan

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alostang. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?
1: Aktifkan diri.
2: Ceriakan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami walau di mana saja anda berada pada waktu ini. Apa khabar semua? Harap-harap semua sihat saja no. Duk kok area RTM ni tak sat duk naik nak main naik konti hujan. Okey. Apa pun terima kasih kepada Ibas yang bersama dengan hampa semua seawal 6 pagi tadi kan. Menceriakan pagi anda, menghiburkan pagi anda menerusi aktif 6.10 dan Lani interaktif 10.2 bersama-sama dengan Sanjay pula sampai pukul 2 petang. Saya ada banyak info dan juga lagu-lagu yang boleh sing along, boleh menyanyi sama-sama kan, bila dengar lagu tu teringat apa ke akan disajikan kepada anda semua. Jadi jangan pergi mana-mana untuk hari ni, hari Isnin dah pun 12 Oktober dah. Hari ini dah 12 Oktober. 1 Jamadil Awal. Tak jauh dah dengan Ramadan. Tak jauh dah. Okey. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Rejab, Syakban, Ramadan. Tak jauh dah lah. Kat dah. Okey. Apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Siapa yang sambut hari lahir hari ini, selamat ulang tahun kelahiran untuk anda. Semoga digandakan rezeki anda insya-Allah. Okey. Apapun, dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Jawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
3: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
2: Hei, Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
4: Kedah FM.
5: Radio Kedah FM.
6: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
7: Relax, brother. Brother, relax.
6: Teman paling fun.
8: Orang Kedah, hampa ready tak? Mai kita sembang sat pasal ilmu keuangan dan pelaburan. Bursa Malaysia akan menganjurkan Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 pada Selasa 13 Oktober 2026 di Raya Hotel and Convention Center Alok Star dari pukul 9 pagi hingga 5.30 petang. Karnival ni dianjurkan dengan kerjasama Universiti Utara Malaysia atau UUM serta rakan penaja utama CGSI. Tema kita tahun ni ialah labur hari ini untuk masa hadapan yang mampan. Karnival ni dibawa main Kedah ni pasal kami nak galakkan masyarakat untuk tambah ilmu, faham peluang dalam pasaran modal dan yang paling penting, buat keputusan pelaburan berdasarkan ilmu dan maklumat yang betul. Dan jangan duk fikir saham ni untuk orang yang pandai matematik saja. Tak ada. Kalau boleh kira duit belanja sampai hujung bulan pun dah kira hebat dah tu. Di Karnival Saham ni, ada macam-macam aktiviti menarik. Antaranya taklimat literasi keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS secara percuma, pendedahan mengenai penipuan keuangan atau skam, reruai pameran dari macam-macam agensi dan hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Bukan tu saja, ada voucher makanan percuma bernilai RM30 dan voucher Touch & Go bernilai RM20. Dua-dua voucher ni terhad kepada 2,000 penebus terawai. Jadi, kena cepatlah noh untuk yang baru nak mula melabur. Ni peluang yang baik untuk mai. Dengar penerangan dan tanya soalan terus kepada pihak yang berkaitan. Bab skam ni pula, memang kena hati-hati. Law ni skamer pun makin kreatif. Oh. Kalau ada orang mai kata, hang bagi sat RM1,000 hari ni, minggu depan aku bagi balik RM2,000. Ha, jangan cepat kata untungnya. Cepat kata tak mau. Terima kasih. Thank you. Lagu tu. Jadi, jangan melabur hanya sebab kawan kata boleh untung. Atau sebab nampak orang lain tengah untung. Dapatkan ilmu dulu dan pastikan maklumat tu mai dari sumber yang sahih. Dan kepada pendengar yang nak mai, jangan lupa daftar. Cara dia mudah saja. Masuk ke laman web My Bursa, pikat happenings, kemudian pilih promotion dan update, cari Karnival Saham Kedah, klik dan ikut pautan pendaftaran yang disediakan. Jadi orang Kedah hampa jangan duk tunggu lama-lama no. Mai ramai-ramai dan jangan lupa bawa anak-anak sekali. Ada pertandingan warna untuk anak-anak, jadi boleh tambah ilmu keuangan sambil anak-anak pun seronok. 13 Oktober 2026 Selasa, 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel and Convention Center Alok Star. Mai tambah ilmu, kenai peluang, fahami risiko dia dan bina masa depan keuangan yang lebih baik. Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026, labur hari ini untuk masa hadapan yang mampan. Jumpa hampa di sana, no?
9: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Siti Nurhaliza, dengan kesilapanku keegoanmu, kita kena buang lah keegoan kita. Kalau kita dah rasa bersalah tu, kita orang kata apa, rendah diri cukup lah. Tak payahlah kita duk tegang sampai betul habis semua kan. Okay, macam lagu tu tadi lah, kesilapanku keegoanmu. Alright, apapun yang pastinya baru-baru ni kita dah pun dengar berkenaan dengan belanjawan 2027, banyak yang disajikan kepada kita sebagai rakyat Malaysia untuk tahun hadapan, tahun 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan, dan dalam banyak-banyak butiran-butiran yang di baca oleh, yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ada satu berkenaan dengan PMKS, peniaga mikro, penjaja mikro kecil dan sederhana ni, perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS, perlu rebut peluang, digesa untuk rebut peluang. Jadi usahawan perusahaan mikro kecil sederhana PMKS perlu memanfaatkan peruntukan serta insentif di bawah belanjawan 2027 untuk memperkukuh operasi dan mengembangkan perniagaan masing-masing. Jadi kerana kerajaan menunjukkan keprihatinan terhadap keperluan dan kebajikan usahawan PMKS, jadi PMKS merupakan tulang belakang ekonomi, kemudahan modal boleh ditingkatkan, pendapatan serta peluang pekerjaan. Selain daripada itu, penaung Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah, Datuk Romli Ishak berkata, perusahaan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan serta kebajikan usahawan PMKS. Katanya lagi, golongan ini merupakan antara tulang belakang ekonomi, serta kemudahan dan peluang untuk mendapatkan modal ditambah baik. Jadi mereka bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan sendiri, malah berupaya menyediakan peluang pekerjaan kepada orang lain. Ini yang saya petik dari portal Berita RTM. Jadi banyak lagi sebenarnya ini insentif yang diberikan, yang dibuat oleh kerajaan persekutuan untuk kebajikan rakyat. Okey, dan apapun kita boleh dengar intipati ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di kedai FM menerusi radio kita. Jadi jangan pergi mana-mana lah, macam-macam lagi ada. Terus dengar kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

Suria bersama dari Nadia dengan Salam Untuk Kekasih. Baru saja berlalu menghiburkan anda di Kedah FM. Masih lagi bertemankan Sanjay di sini sampai pukul 2 petang saat lagi. Okay? Dan sedikit berkenaan dengan Hakim Danish. Siapa tak kenal Hakim Danish? Pelumba Moto3 terkenal yang sedang kata apa hot prospect lah. Okay? Hakim Danish bakal debut di GP Malaysia 2026. Pelumba negara Hakim Danish bakal membuat penampilan sulung di Petronas GP Malaysia 2026 di Litar Antarabangsa Sepang pada 30 Oktober hingga 1 November ni, hujung bulan ni nah. Selepas mencipta kemenangan bersejarah dalam Moto3 dan Moto3 serta meraih podium sulung kejuaraan dunia. Menteri Belia dan Sukan berkata pencapaian pelumba tersebut menjadi suntikan semangat kepada peminat untuk hadir memberi sokongan di Litar Sepang nanti, dan beliau yakin pengalaman di Litar Sepang dan sokongan rakyat Malaysia akan membantu pelumba berkenaan iaitu Hakim Danish untuk menampilkan aksi persembahan terbaik. Jadi kemunculan pelumba tersebut menjadi tarikan utama edisi kali ini. Okay, jadi MotoGP Malaysia kembali ke Sepang dengan pelbagai acara dan

0: Jalan Curang baru berlalu menghiburkan anda. 11.15 minit pagi, masih lagi bertemankan Sanjay menerusi Interaktif 10.2 orang Pulau Pinang yang mendengarkan kami di 97.5. Jangan esok ada orang kata apa, Jabatan Meteorologi akan melaksanakan pengujian siren sistem amaran awal tsunami Malaysia di 3 lokasi di Penang esok. Okay, Met Malaysia memaklumkan pengujian itu membabitkan di Masjid Terapung Tanjung Bunga, Masjid Ar-Rahman Batu Feringgi, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Teluk Bahang. Okay, pengujian di Masjid Terapung Tanjung Bunga dijadualkan berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 10.30 pagi, diikuti Masjid Ar-Rahman Batu Feringgi pukul 11 pagi sampai 12.30 tengah hari, dan pengujian yang seterusnya di LKIM Teluk Bahang dilaksanakan antara pukul 1 tengah hari hingga 3 petang. Okey, jadi diharapkan hampa yang ada di sekitar kawasan tersebut dinasihatkan supaya jangan duk panik kelang kabut bila dengar bunyi siren apa semua tu, kerana kata apa, ia hanyalah sebahagian daripada pengujian sistem amaran tersebut saja. Bukannya betul-betul tsunami apa semua. Kalau betul jadi tsunami, dengar macam tu, kena buat apa? Itulah kan, ni mereka nak buat ujian siren sistem amaran awal tsunami yang akan berlangsung esok di 3 lokasi yang telah saya bagi tahu tadi ni di Penang. Orang-orang Pulau Pinang esok kok, orang kok-kok tu kok Teluk Bahang, Batu Feringgi, Tanjung Bunga, semua ni kena ambil cakna berkenaan dengan apa yang akan berlaku esok, dan jangan kelang kabut. Okey, terus dengar Kedai FM. Interaktif 10.2. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Hang pergi beli ayam, Doggy?
2: Pergi dah, Mak. Beli ayam bismi.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: dengarlah Kedah FM.
1: Cari info, Kedah FM pun ada.
0: Mencari teman, Kedah FM
1: sentiasa bersama.
2: Tak kira pagi, petang atau malam.
3: Di sini aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
2: Semuanya di Kedah FM.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda. Takkan siakan
1: dia. Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini

0: Kedah FM. Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Tuan dengan Cinta ciptaan kita di Kedah FM Interaktif 10.2 dah pun 12.20 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua yang masih lagi terus bersama kami di Kedah FM. Dah 12 tengah hari dah. Ni antara waktu untuk orang kata apa, duk picak dah lunch, makan tengah hari. Sat lagi nak pergi makan tang mana. Antara pukul 12 ni sampai pukul 2 petang adalah waktu yang terbaik untuk kita makan tengah hari. Dan mungkin ramai yang berada di pejabat, cara nak pergi kerja, nak pergi kerja pula, cara nak pergi makan di luar lah kan. Kena pilih kedai yang bersih, yang orang kata apa, mendapat pengiktirafan, penarafan bintang ataupun A lah kan. Sebab kita nak pilih makan pun kita kena tengok juga kan. Selain daripada tu, yang tengah masak tu, amboi, masak apalah tengah hari ni noh. Gulai tenggiri apa? Holoh mak, gulai tenggiri pula. Lepas tu ada dengan ikan kerin, boh sampai belacan pula. Aduh, apa nak kata tengah-tengah hari ni. Dan nanti tangkap sur, lena. Okey, apa-apa yang pasti, amalkan kebersihan dalam setiap apa yang kita lakukan. Terutamanya untuk makan, lepas tu nak masak pun kena bersih semua. Nah, terus dengar Kedai FM sebentar lagi ada Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Interaktif 10.2 Kedah FM.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Show.
2: Jahat,
1: Same point and show.
3: Kedah FM.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan pohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

masih lagi Sanjay di sini menemani anda sampai pukul 2 petang. Okey, sat lagi pukul 1 tengah hari kita akan ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari. Tapi sebelum itu nak war-warkan kepada hampa semua waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Bagi Kota Stark, Kubang Pasu, Pokok Sena, Zohok 1.7 minit tengah hari. Pendang, Kuala Muda, Yan, Zohok 1.6 minit tengah hari. Padang Terap, Sik, Zohok 1.6 minit tengah hari. Baling, Zohok 1.5 minit tengah hari. Daerah Kulim Bandar Baru, Zohok 1.6 minit tengah hari. Langkawi, Zohok 1.9 minit tengah hari. Dan di puncak Gunung Jerai, masuknya waktu solat fardu Zohok adalah pada pukul 1.6 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan anda dengan kami di Kedah FM. Berhibur dulu bersama dengan Farah Hazel, Setiaku Pasti. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan 4 mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, memberikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verde Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan 1 objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alostang. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?
1: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan pohon di punb.com.my, tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
1: Okey, terus dengarkan kami walau di mana saja, walau di mana ujung dunia mana pun boleh. Boleh dengar menerusi RTM Klik. Jadi adalah internetnya. Okey, baik. Murid-murid asrama disarankan untuk terus berada di asrama sepanjang tempoh penutupan sekolah akibat jerebu selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fazlina Siddiq berkata langkah itu bertujuan mengelakkan ibu bapa terbeban dengan urusan untuk ambil hantar anak berulang kali susulan penutupan sekolah yang kata berulang-ulang. Okey, Yang Berhormat Datuk Sri Fazlina juga memaklumkan bahawa keputusan penutupan sekolah akan diusahakan untuk diumumkan seawal yang mungkin bagi membolehkan ibu bapa membuat persediaan memandangkan bacaan indeks pencemaran udara IPU boleh mengikut masa dan juga lokasi. Ini yang terkini berkenaan dengan murid-murid di asrama. Jika ada penutupan sekolah, mereka boleh stay terus dekat asrama tu, tak ada masalah apa. Kesian dekat mak opak lah, duk mai pi hantar mai balik lepas tu tutup pula kan. Jadi ini yang di langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.
0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami walau di mana saja anda berada pada waktu dan ketika ini. Dan tugasan saya sampai takat ni yang sempat kita bersama-sama untuk hari ini, dan selepas ini Relax 26 anda akan bersama-sama dengan Siti Zack yang akan menemani anda sampai pukul 6 petang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Kata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: tanpa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal'amalu bihi wal'nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iman itu ada 70 cabang. Dalam perbincangan banyak kitab-kitab menyebutkan bahawa iman dia ada cabang-cabangnya. Dan cabang iman itu ada 70 kesemuanya. Dan salah satu daripada cabang iman, syakbul iman, itu adalah syukur. Dan cabang syukur ataupun cabang iman yang namanya syukur itu adalah cabang yang ke-36. Maknanya, seseorang itu kalau dia benar, dia mengaku dia ni beriman, dia mesti akan ada sifat syukur pada diri dia. Kalau dia ni bukan jenis orang bersyukur, maknanya dia belum sempurna imannya. Maknanya kita yang mengaku bahawa kita beriman, sekadar mengaku saja tak cukup. Lambang keimanan seseorang adalah mempunyai sifat syukur. Dan syukur ini istimewanya adalah salah satu daripada sifat yang akan berkekalan sampai syurga nanti. Berbanding sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik yang lain, tak ada dah. Contoh, sabar. Dalam syurga mana ada sabar? Tak ada sabar dah. Tuan-tuan nampak bidadari cantik, ambil lah. Sabarlah, sabar, sabar. Mana sabar? Ambil, cun, ambil lah. Tak ada siapa nak halang. Dia sifat sabar tak ada dalam syurga. Apa lagi? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ada dalam syurga? Mana ada? Mana ada cukup? Mesti nak lagi. Nak minum air sungai di syurga, nak minum telaga Kausar, nak buah-buahan, minta sajalah. Bukannya semayang pun masa tu. Qanaah dah tak ada. Tapi syukur itu sifat sampai dalam syurga. Ini istimewa daripada salah satu daripada sifat syukur. Dan sifat syukur ini juga merupakan salah satu daripada ajaran dalam Islam. Apabila seseorang itu menjengah usia 40 tahun. Ni yang duduk depan saya ni, saya ingat bukan 40 tahun lagi dah. Kali dua siap ni, ingat ni. Nah, ada. Tapi kita dalam Islam, kita diajar bila sampai saja umur 40, dia ada doa dia khas untuk orang-orang yang umur 40. Apakah doa yang disaran untuk dibaca khusus oleh orang-orang yang berusia lingkungan nak masuk 40 ataupun yang memang dah 40 dah? Apa doa dia? Salah satu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ayatnya dia, wa balligh 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15, yang mana kata Allah, bila sampai saja umur kau 40 tahun, sampai saja umur 40 tahun dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya bersyukur. Nampak? Umur 40, Tuhan suruh fikir syukur. Bukannya tak boleh sibuk pasal soal tanah. Cari geran tanah mana tak jumpa. Sibuk nak buat pelaburan. Sibuk baru nak daftar syarikat SSM. Sibuk baru nak buka perniagaan. Sibuk nak buka cawangan baru. Tapi yang Tuhan suruh ingat mula-mula sekali adalah masuk je umur 40, doa pada Allah supaya diri itu reti bersyukur. Bersyukur akan nikmat-nikmatmu yang kau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku beramal soleh. Umur 40 dan seterusnya mesti syukur, beramal soleh, dan juga jadi baik, juga anak cucu keturunan semua jadi baik-baik. Jangan jadi macam Pak Mahun. Tua-tua pun baca buku sejarah. Pakai tongkat, anak muda ajak pergi malam muda-mudi. Ya, joget sampai sudah sampai meninggal. Pak Mahun contoh. Dan doa tadi itu, surah Al-Ahqaf ayat 15. Kalaupun dah lebih 40 pun elok baca. Elok baca. Amalkan, amalkan. Sebab amalan surah Al-Ahqaf ayat 15 itu juga merupakan amalan yang digalakkan para ulama. Antaranya Imam Ibn Kasir juga galakkan baca doa ini. Imam Ar-Razi menyebutkan bahawa Umar Abdul Aziz radhiyallahu an juga bila dia masuk umur 40 dia rajin baca doa tadi itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Itu ulang-ulang dan ulang. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan, kenapa bila masuk umur 40, doanya mesti bertemakan syukur. Apa sebab? Patut mintalah doa sihat tubuh badan. Mintalah doa bagi muka handsome, kulit tegang. Tak. Doa bila umur 40, doa minta syukur sebab bila masuknya umur 40 ni, kata Syekh Wahbah Al-Zuhaili, wahia marhalatun kamalun al-aqlu wal-baniyah. Itulah usia yang disebut kematangan, sempurna akal, badan dan jiwa. Itu sebab orang kalau nak dilantik menjadi pemimpin pun, eloknya usia 40. Nabi-Nabi Allah pun majoriti diangkat jadi Rasul umur 40, kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tahu kan kisahnya kan? Ini itu cerita lain. Tapi yang lain-lain, majoriti umur 40 diangkat menjadi Rasul. Dan di kebanyakan negara-negara pun, asal umur 40 saja, itu tempoh untuk menjadi ketua negara, panglima-panglima, menjadi presiden-presiden. Macam contoh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dia naik jadi presiden umur 44 tahun. Presiden Suharto pun sama, naik usia 46 tahun. JF Kennedy naik jadi presiden pun sama, umur 44 tahun. Majoriti 40 lebih. Sebab itu adalah usia kematangan, pengalaman, ilmu, pergaulan, banyak idea sepatutnya. Tapi kalau 40-an duk main dam lagi, tak salah lah, isi masa lapang lah. Tapi siang malam duk mengadap TikTok, tak tahulah nak jadi apa. Ingat kena banyak baca doa sikit lah. Kena baca doa tadi tu kena kerap baca sikit. Dia sebab umur 40 ni adalah umur yang sepatutnya dia matang. Lagi-lagi dalam bab kesyukuran, syukur. Dalam Al-Quran, kalimah syukur disebut sebanyak 77 kali. Banyak. Cuma pada malam ini, untuk nak bagi senang faham, syukur ni kalau nak dibentangkan terlalu banyak, nak diulahkan. Kalau dari segi bahasa, syukur itu kalimahnya syin, kaf, ra, syakara, syakara. Syakara, syukurlah. Lawan kepada syakara adalah kafara, kufur. Kan orang cakap syukur nikmat, lawan kufur nikmat. Syakara lawan dia kafara, kufur. Apa makna syakara? Syakara, syukur, artinya terbuka. terbuka. Kafaro artinya tutup. Apa beza buka, tutup, tutup, buka ini Ustaz? Gini. Syakaro artinya terbuka. Maknanya, seseorang itu terbuka matanya, mata hatinya akan nikmat-nikmat Allah walaupun kecil-kecil sekalipun. Kafaro itu tutup. Maknanya, tertutup matanya dari melihat segala nikmat-nikmat Allah walaupun bapa punya besar nikmat pun tak nampak. Dia tak nampak. Isteri baik, bagus, cantik, pandai masak, jaga anak baik pun nampak bini orang. Kufur nikmat namanya. Kafaro. Faham? Ha. Kafir itu cerita lain. Ini kafaro. Dia tertutup. Kan? Dulu saya pergi Langkawi, bawa anak-anak, bawa mak saya apa, masuk gua, ada satu gua dekat Langkawi tu, dekat Kilim. Namanya Gua Kelawar. Gua Kelawar. Jadi yang seronoknya bila masuk dalam gua tu, yang ni lah, apa tu, nak kata mutawif tak kena. Pemandu pelancong. Ha, mutawif pula. Pemandu pelancong. Dia kata, ini bila masuk tu dia bagi torchlight, suluh lah tengok lah. Nampaklah kelawar tu semua tidur kan. Kepala bawah, kaki kat atas. Tidur. Berjuntai tidur. Dia hanya akan terbang waktu malam. Kalau tanyalah, kalau kita pun tanya, pasal apa kelawar ni tak boleh terbang siang? Kenapa dia tak terbang siang? Sebab apa? Adakah kelawar tak ada mata? Kelawar ada mata tak? Ada mata? Dah tu. Oh, tak terbang siang, kenapa mesti terbang malam? Shift malam tu. Kan? Ramai jenis-jenis kelawar ni ramai. Siang tidur. Kan? Batman. Dia, kenapa dia tak boleh terbang siang? Saya pun, yalah kita kalau tanya, jawapan paling pemalasnya, dah itu kejadian Allah. Mana kata apa? Oh, boleh jawapan macam tu. Bunyilah tasawuf sikit. Tapi tak apa nak cerdik sangat. Kalau hari-hari tu je jawapannya. Saintifik lah sikit. Jawapan dia adalah, kelawar ni dia tak boleh terbang di waktu siang. Bukan sebab dia tak ada mata. Dia ada mata. Bukan sebab siang tu gelap. Siang tu terang. Tetapi rupanya, matahari tu terlalu terang bagi kelawar sehinggakan dia tak nampak jalan. Terang sangat untuk kapasiti mata kelawar. Oh, bila dengar taklimat macam itu, terus kita faham. Manusia pun sama. Kita manusia sekarang bukannya tak bersyukur. Nikmat Allah tu banyak sangat sampai tak nampak mana satu nikmat, betul? Macam kelawar. Bukan cahaya tak ada. Terang sangat. Tak nampak jalan. Sebab itu sekali-sekala Tuhan datangkan musibah. Supaya kau ingat. Yang kau hilang tu, itu nikmat namanya. Itu nikmat namanya. Itu ceritanya. Maknanya, orang yang syukur itu adalah orang yang terbuka matanya dan mata hatinya melihat segala nikmat-nikmat yang ada di sekelilingnya. Atau nak mudah lebih faham lagi, kata setengah ulama, apa itu syukur? Syukur itu bermakna kita ini orang yang kalau kita tak dapat apa yang kita suka, maka sukalah apa yang kita dapat. Tak faham kan? Tok Guru saya selalu bagi contoh macam ni, senang faham. Saya kalau boleh kan, masjid malam ni kan, bagi saya kan, kalau boleh lah, bagi kopi O lah sepatutnya. Penceramah ni memang tak ada air lain ke, bagi mineral manjang. Contoh, contoh. Kalau saya tak dapat apa yang saya suka, iaitu kopi O, adakah saya akan jadi kelam hidup, tak seronok, tak nak bercakap, tak nak ceramah? Tak boleh. Kalau saya tak dapat apa saya nak, syukurlah dengan apa yang saya dapat, sebab yang duduk depan ni tak ada seorang pun ada air. Betul tak? Syukur lah. Itu makna syukur. Dan ni bukan Perli, ni contoh kalau terkena VIP ya. Dalam hidup sama. Kita seringkali dapat apa benda yang kita mungkin kita tak suka. Sebab itu orang-orang ahli falsafah mengajarkan, ahli-ahli hukamak kata, kita selalu minta apa yang kita mahu. Tapi Allah akan bagi pada kita apa yang kita perlu. Kopi, teh tarik, sur apa tak sur, sur tak sur semua. Itu gula manis. Ini walaupun tawar, ini bagus, mineral. Nampak dia punya cover balik. Dia counter back balik. Kang Lati, inilah kali tak akhir penceramah ni dipanggil. Nah, kau cakap cermat sikit. Mari pucung, roklokkan sekejap lagi. Contoh, nak bagi senang faham. Itu syukur. Kan? Apa sebab ramai orang hidup tension? Sebab bimbang benda belum dapat, tak berterima kasih benda yang dah dapat. Tu. Benda belum dapat kau bimbang. Bila lah nak dapat, bila nak dapat. Ni yang dapat, terima kasih. Dah. Ha? Senang kan contoh depan mata. Nak bagi contoh lain tak ada. Ni lah. Kan? Sebab itu, kita diajar dalam hidup bahawa dengan adanya sifat syukur itu, kata setengah ulama, asyukru huwa syifa'un. Sifat syukur itu juga dia merupakan penawar. Dia merupakan ubat. Ubat kepada apa? Kata ulama, syukur itu ubat kepada dua jenis penyakit. Apakah penyakit-penyakit yang ubatnya adalah syukur? Dua. Pertama, syukur itu adalah ubat kepada penyakit dengki. Penyakit dengki. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kamu dengan hasad dengki. Sifat hasad, sebab dengki itu dapat merosakkan kebaikan sebagaimana api yang membahar daun-daun kering. Sekarang kalau musim hujan tak boleh nak bakar-bakar daun-daun semak-semak tu, tak boleh, payah, basah. Dia kalau sedap musim kemarau. Musim kemarau panas terik tu lah. Kalau nak bakar tu sedap. Dia cepat marak tu api. Itulah umpamanya. Orang kalau ada dengki, segala amal kebaikan habis rosak, punah, binasa. Memang ada orang macam tu. Hidup tak puas hati manjang. Dia tu tak handsome tapi bini cantik. Dia tu belajar tak tinggi tapi duit banyak. Dia tu masak tak sedap tapi laku. Tu payah. Duk tapi manjang. Dia tu rajin pergi masjid. Boleh lah. Tapi rajin mengata orang. Dia mesti nak ada tapi kat ujung. Cantik TV ya. Elok TV ni. elok ah. Tapi kadang-kadang dia dia ada tapi kat ujung. Macam mana nak syukur? Dia orang kalau dengki memang macam tu. Dia ada je benda tak kena. Tengok orang tu berniaga laksa. Ramai orang beli laksa kat dia. Dia punya laksa, dia kuah dia pekat. Ikan banyak. Mana ikan? Dia letak tisu. Tuan-tuan tahu tak? Orang kalau dengki ni, memang tak ada yang elok di mata dia. Cahaya. Cahaya lah. Ni kita datang malam ni pun, ada ke kadang-kadang yang dengki-dengki kan? Ramai datang masjid malam ni, tengok ramai. Ramai bukan dengar pun. Nak makan. Tak, orang kalau dengki, dan kau tak nak datang masjid, Tuhan kau lah. Kau tak payahlah hati tu busuk sangat. Dalam badan tu tak mandi, hati pun busuk, kau jadi apa? Ubat kepada dengki, itulah syukur namanya. Yang kedua, kata ulama, ubat kepada penyakit-penyakit jiwa ini ataupun syukur ini menjadi ubat kepada yang kedua, kepada masalah keletihan dalam hidup. Ada semua orang dia berasa letih dalam hidup ni. Letih macam mana? Letih jiwa. Sebab itu kita kalau ada orang dia letih jiwa, dia banyak merungut. Merungut menjang. Sebab itu kita diajar, jangan dirungut kerja yang banyak. Syukur kita ada kerja, ada income, pendapatan. Budak-budak sekarang ada master pun belum tentu ada kerja.

0: kita relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama dengan kami ya. Tak kiralah anda berada di mana, di rumah ke, di pejabat ke, dalam kereta ataupun di mana sajalah, kami sentiasa menghargai anda, masa anda untuk bersama dengan kami. Okey, teruskan lagi bersama dengan Siti Z pula waktu ini di Relax 26 semestinya sehingga pukul 6 petang nanti, insyaAllah ya. Kita isi petang kita santai-santai, ceria bersama dengan kami dengan informasi-informasi yang akan Siti Z maklumkan nanti. Okey, yang pastinya jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami.

0: FM.
1: Itu memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahwa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Kenapa tanya? Biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
0: Dengarkan Radio Nombor 1 Utara
5: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
6: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.

0: Timur.
1: Seadanya ku yang selalu bertemu.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
3: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
4: 97.5

0: mulanya di sini. Relax, Vietnam. Hashtag layan.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya, pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum. Radio Malaysia, Kedah.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

FM. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang sedang memandu waktu ini. Selamat mandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jauh ke dekat ke perjalanan kita, yang penting kita kena sentiasa berhati-hati dan patuhlah ya dengan arahan papan tanda yang disediakan kad kelajuan kita. Okey, untuk hari ini kepada anda yang sedang memandu, mungkin jarak perjalanan yang agak jauh sikit hari ini, ambil masa seketika untuk kita berhenti rehat ya. Berhenti setiap 2 jam. Kalau perjalanan kita tu mungkin ambil masa dalam 5 jam, 6 jam, agak jauh juga kan. Jadi setiap 2 jam tu berhentilah bagi rehat. Kita tu kena rehat, kenderaan pun kena juga rehat. Jangan duk gagah memandu juga dalam keadaan kita mengantuk ya. Tanda-tanda awal yang nak terjadinya micro sleep ni, kita selalu menguap, menguap. Lepas tu mata kita dah jadi penat, dah jadi gelisah dah. Sat-sat minum, sat-sat mengunyah bekal-bekal yang kita bawa tu, lepas tu mata pun duk jadi mengantuk lagi. Mengantuk sungguh-sungguh, lepas tu hilang tumpuan. Dia jadi bosan, dia jadi boring. Kalau ada kawan hak sebelah kaki sembang tak apa, dia pun duk tidur dari masuk-masuk kereta tu kerja duk lena, tak boleh nak buat apa juga. Jadi perkara yang terbaik kita lakukan, carilah tempat berhenti yang sesuai, rehat sat, ambil masa lebih kurang dalam 20 minit macam tu. Rehat, bagi rehat yang secukupnya, lepas tu sambung balik perjalanan ya. Okey, apapun, kami di Kedah FM ini sentiasa mendoakan perjalanan anda, perjalanan yang selamat. Selamat mandu untuk semua. Terus dia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: kita relax.
1: Terima kasih sekali lagi untuk anda yang sentiasa setia bersama dengan kami di Kedah FM, yang sentiasa support kami di RTM juga ya, menerusi program-program yang diadakan. Dan semalam saya percaya ramai yang turut menyaksikan ya kemuncak akhir pertandingan Bintang Piramli yang berlangsung di Sarawak untuk peringkat kebangsaan. Apapun, kita ucapkan tahniah dan

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

0: Sempoi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Apa tanya? Biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
6: 97.5.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BPKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 km. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: menyemburkan hari-hari Anda.
1: Hello sayang, buat apa?
2: Hari ini senang kerja.
1: Macam aku tak ada kerja.
3: Don't you wanna still have time for you?
0: Ada FM.

0: Anda perlukan seseorang untuk mendengar dan memberi sokongan? Ingat talian HIL 15555. Beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 12 tengah malam. Talian HIL 15555. Jangan pendam berseorangan. Dapatkan sokongan ketika anda memerlukan.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

berkahnya, ada keberkahannya insyaAllah. Okey, hari ini kita selesa dah duduk di tempat kerja kita, di pejabat ke ataupun di mana-mana sajalah tempat kerja kita tu, selesa ataupun tidak, rasa macam bangun tidur nak pergi kerja tu bersemangat ataupun bangun tidur nak pergi kerja tu alamak dia jadi satu macam satu beban, satu masalah ke macam mana. Okey, mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang rasa macam nak pergi kerja tu dia rasa macam satu beban sebab ada yang duk bully dia, ada yang duk hina dia, ada yang duk sindir-sindir, ada yang duk perli-perli ataupun mencela di tempat kerja. Tapi untuk pengetahuan semua, semua benda-benda tu sekarang ni dah diklasifikasikan sebagai jenayah dan terdapat akta yang memperuntukkan hukuman denda ataupun penjara bagi kesalahan yang menyebabkan gangguan emosi ataupun ketakutan kepada seseorang. Jadi takut ni nak pergi kerja ni, takutlah terketak-ketak, takut ada yang bully ataupun dia jadi sedih-sedih, murung dan sebagainya sebab dipinggirkan ke ataupun dihina dan sebagainya. Jadi akta ni sebenarnya bukan tertakluk kepada bully di tempat kerja saja, tapi digunapakai di mana-mana tempat ataupun apa-apa situasi. Jadi pindaan ini juga merupakan salah satu usaha kerajaan untuk nak pastikan kes bully dapat diatasi sepenuhnya. Jadi hari ini kita pergi kerja dengan hati yang bersih, berlapang dada, berbaiklah sesama insan, berbaiklah sesama kita sebab kita banyak menghabiskan masa di pejabat, ya, 8 jam, 9 jam kerja di pejabat. Lepas itu sat lagi balik duduk rumah sat je nak tidur pula. Esok pagi bangun nak pergi kerja pula. Lepas itu berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan kita di tempat kerja. Jadi hari ini kita berlapang dada lah ya. Kalau ada sikit-sikit tu janganlah duk tarik-tarik muka, duk masam-masam muka. Jangan ada duk sindir-sindir, duk peli-peli, hina, buli dan sebagainya. Kan? Kita nak mencari rezeki, harmonikan persekitaran kita. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja ya. Tempat kita nak cari rezeki, kita jangan buat tak elok. Kita duduk elok-elok ya. Terima kasih pesanan untuk kita bersama. Setia bersama dengan kami di Kedah FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Duitnam.
1: Hashtag layan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
3: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Okey, macam mana dengan anda dan orang di sekeliling anda? Mungkin juga hari ini kita pergi kerja ataupun kita pergi mana-mana awal pagi ni, tiba-tiba terserempak dengan orang yang suka sangat nak tarik muka. Tak tahulah dia marah apa, tak tahulah. Dan kalau sampai kat pejabat ke, di tempat kerja kita ke, lepas tu dia marah-marah, dia bebal-bebal. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak berdepan dengan orang yang tengah marah ni? Orang yang tengah bebal-bebal ni, nak-nak pula dia ada baran. Lagi parah kan? Okey, sedikit tips untuk kita kalau berdepan dengan seorang yang pemarah ni, kita cuba untuk kekal tenang. Jangan kita duk balas kemarahan dia. Nah, dia kata apa pun kita senyap, biar pergi kat dia. Dan kalau boleh suruh dia tarik nafas, suruh dia kawal emosi. Kalau kita cakap macam tu pun marah juga, kita diam. Biar dia fikir sendiri. Dan lagi sebolehnya kita dengar dululah, no? Biarlah dia luahkan perasaan dia. Kadang-kadang dia ni bukan nak marah apa sangat, tapi perlukan perhatian. Dan berikutnya, kita jangan ambil hatilah, nak? Dan ingat, orang yang marah ni selalunya dia akan bertindak di luar kawalan emosi dia. Kita jangan duk ambil hatilah, jangan duk kata apa-apa dekat dia, baby kat dia sat. Lepas tu kalau nak cakap dengan dia pun, kita gunakan nada suara yang lembut. Jangan dia tinggi, kita pun tinggi, sama naik juga. Yang tu lagi lah, orang kata api dengan api ni sat lagi, lagilah dia membara kan. Sebolehnya kita jauhkan seketika dari dia, ambil jarak seketika, biar dia dalam keadaan yang tenang dulu. Sebab bila dalam keadaan yang tegang, yang marah macam tu, macam-macam benda, macam-macam konflik yang lebih besar akan jadi. Ini adalah tip macam mana cara ketika kita berdepan dengan seorang pemarah, orang yang tengah marah, orang yang tengah bebai. Jadi biar kat dia set, kita sabar dulu lah. Okey, apapun yang terbaik kami kongsikan untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Jangan marah-marah nah, setia bersama dengan kami. Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe 3-1 ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmony.

Berita seterusnya. Usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu menggunakan peruntukan dan pelbagai insentif yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 untuk memperkukuh dan mengembangkan perusahaan masing-masing ke tahap yang lebih baik. Penaung Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Negeri Kedah, PPPKM, Dato' Romli Ishak berkata, peruntukan yang disalurkan menunjukkan keprihatinan kerajaan dalam membela nasib para usahawan PMKS. Beliau yakin peruntukan yang disalurkan kepada PMKS akan dilakukan dengan lebih teliti. Ia bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar layak dan usahawan yang menjalankan perniagaan secara aktif mendapat manfaat tersebut. Ketika membentangkan Belanjawan 2027 Jumaat lalu, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan jumlah keseluruhan pinjaman dan jaminan untuk PMKS dipertingkatkan daripada RM50 bilion kepada RM57 bilion pada tahun 2027, manakala kadar cukai pendapatan mereka akan dikurangkan sebanyak 0.1%. Kumpulan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS Kedah Daerah Kota Star terus memberikan komitmen dalam membantu meningkatkan kecemerlangan pendidikan. 1,200 pelajar calon SPM dihimpunkan daripada 39 buah sekolah menengah dalam program teknik menjawab soalan SPM peringkat Daerah Kota Star 2026. Pengerusi PIBKS Daerah Kota Star Abdul Karim Saman berkata, penganjuran program berkenaan merupakan kesinambungan usaha PIBKS yang telah dilaksanakan secara berskala besar untuk tahun ketiga berturut-turut bagi membantu calon SPM membuat persediaan lebih mantap sebelum menghadapi peperiksaan. Program yang dilaksanakan dalam dua fasa itu berlangsung di beberapa pusat bengkel, antaranya SMK Sultanah Asma, SMK Sultanah Bahiyah, SMK Datuk Syed Omar, SMK Agama Kedah, Kolej Tingkatan 6 Sultan Salihuddin dan Dewan Pertanian. Penglibatan seramai 24 guru pakar dalam program tersebut memberikan nilai tambah yang besar kepada calon kerana mereka berpeluang mendapatkan panduan, strategi menjawab serta perkongsian pengalaman secara terus. Sementara itu, kejayaan penganjuran program tersebut tidak akan tercapai tanpa kerjasama dan sokongan pelbagai pihak, khususnya sekolah, guru, ibu bapa, komuniti serta pihak yang tampil menyumbang dana bagi memastikan program dapat dilaksanakan dalam skala yang besar. Beralih ke berita sukan. Kedah Eagle muncul juara Liga Sepak Takraw STL Division 1 2026 selepas menewaskan Bomber Fighter 2-1 dalam aksi final di Akademi Sepak Takraw Malaysia di Kuala Lumpur semalam. Lebih manis kemenangan 13-15, 15-11, 15-8 itu sekaligus menamatkan penantian 10 tahun Kedah Eagles untuk kembali beraksi dalam Division Utama Premier STL. Selain menghadiahkan trofi kejuaraan kepada skuad kendalian Muhammad Zahir Safini. Sementara itu, Ketua Jurulatih Kedah Eagle Muhammad Zahir memuji semangat juang anak buahnya yang tidak berputus asa biarpun kehilangan set pertama, sambil menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian membanggakan selepas pasukan pada awalnya hanya menyasarkan tiket ke pentas premier. Katanya keupayaan mengawal bola pertama dan memperkukuh pertahanan menjadi kunci kebangkitan pasukannya selain menyifatkan sokongan peminat dan rakyat Kedah sebagai pembakar semangat pemain. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: kita relax.
1: Baiklah, terima kasih atas kesetiaan anda. Masih lagi bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nanti kami 45 petang nanti kita akan ke Angkasa Puri untuk sama-sama kita ikuti utama 5 petang. Dan jangan lupa teruskanlah kesetiaan anda. Masih lagi bertemankan Siti Zack untuk sejam berikutnya sehingga pukul 6 petang. Ya, kita jumpa selepas berita nanti.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husin Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan. Selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad buat skuad Harimau Melaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, Asia menantang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.
0: Terima kasih rakan setugas untuk utama 5 petang dan kembali semula bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Basta, Langga, Pokok Sena, Telagama, Kuala Nerang, 97, Warbar Halina.
1: Belanjawan 2027, disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Terima kasih anda yang sentiasa setia bersama dengan kami di Kedah FM. Semoga tiba ya dengan lagu-lagu yang disiarkan. Dan lagu tadi ada sebut Talam Dua Muka. Talam Dua Muka ni diibarat seumpama pakai topeng lah. Satu dipakai topeng untuk puji dan satu lagi untuk kecam. Jadi kalau hari ni kita ada bertemu ataupun circle kita ada seseorang yang sedemikian rupa, Talam Dua Muka ni anggaplah ia sebagai satu ujian yang dihadirkan untuk kita. Doakan saja untuk dia, semoga dia berubah. Sebab dalam kehidupan kita ni macam itulah, ada drama-drama dia yang tersendiri. Jadi kita kena pandai tepis lah supaya circle kita circle yang positif sahaja. Okay? Kita jadi orang baik-baik ya, sebab kita nak hidup tenang-tenang. Terima kasih setia bersama dengan kami. Kedah FM. Jumpa cara

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Air. Selamat petang dan terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami waktu ini menerusi Biz On Air. Dan hari ini jom kita dengar lagi bersama dengan Puan Yana dari dapur ke tangan pelanggan. Setiap roti jala yang dihasilkan ada cerita, ada usahanya yang tersendiri. Hari ini kita nak kupas kisahnya lagi bersama dengan Puan Yana yang mengusahakan roti jala Kak Ani Bersatu.
1: Kalau tanya saya macam mana saya boleh terfikir kan nak buat meniaga roti jala ni. Sebelum ni sebenarnya saya adalah peniaga juga, tapi saya peniaga macam-macam lah. Tapi macam mana idea roti jala ni boleh dapat untuk saya teruskan perniagaan, itu melalui mak saya. Mak saya ni peniaga roti jala dah lama. Cuma bila hari satu tahun tu mak saya tak sihat, so dia decide, dia kata tak maulah, tak larat dah. Tapi saya ni sebagai anak sayang kan, kita tengok mak dah usaha pun banyak lama dah. Lepas tu kita nampak roti jala ni, kita nampak satu perniagaan yang sebenarnya boleh ada masa depan yang baik. Cuma mungkin perlu ditambah baik, ataupun mungkin kita perlu membuatkan sesuatu untuk tarikan orang lah. Tapi perniagaan ni memang satu patut kita usahakan betul-betul lah. Dan saya memang buat dia menjadi satu sumber pendapatan kami lah. Dan kami memilih roti jala ni sebenarnya, bagi saya lah, roti jala ni pasal tak, memang susah untuk orang nampak orang jual roti jala ni. Dan kita sayang lah, dia sebagai satu warisan, dia macam makanan yang unik. Nak buat dia pun agak susah. Dan kalau tak ada orang kata sekitu kurang, mungkin lah tak comel sikit lah, tapi sebenarnya agak susah untuk buat dia. Jadi apa salahnya saya bagikan dia menjadi satu makanan yang sebenarnya boleh pergi jauh. Dan sebenarnya juga, first saya menjaga roti jala ni, semuanya saya bermula daripada mak saya lah. Sebab tu kita letak nama roti jala pewaris Kak Ani Bersatu. So bila mak decide nak berhenti, kita pun macam ambil, cuma kita buatkan yang lebih baik. Contoh kalau mak saya dulu, dia hanya ada roti jala kuah ayam dan kuah manis. Tapi apabila saya ambil alih, saya tambahkan sikit roti jala kuah ayam, durian, dan sekarang kita ada version coklat dah. Dan kita pun masih R&D lagi, ada version-version lain untuk kita bagi variasi lagi untuk orang ramai untuk tengok. Dan resepi ni memang turun-temurun daripada mak, dan campur sikit saya ambil sikit belajar juga daripada mak mentua. Macam mana kuah durian pun saya belajar macam mana kan. Lepas tu kalau nak tanya siang modern, mula-mula memang jimat lah saya, sebab saya ambil daripada mak kan, barang semua dah jimat dah. So kita hanya buat klub muda yang awal tu je, tak banyak pun, tak sampai pun 1,000, tapi dah lama lah masa tu, lebih kurang 12 tahun lepas lah. Kita menjaga semua orang jalan ni dah 12 tahun. Kalau orang perasan, kita mula dengan Pasar Malam, saya sambung daripada mak saya Pasar Malam, dan sekarang saya semua tetap di Taman Bersatu. Dan hampa ingat tau trademark kami, my try test, pasti repeat, insyaAllah lah. Kalau hampa makan sekali, memang kena dengan selera takut hampa, sebab kita bukan pakai bahan biasa-biasa. Hari-hari kita fresh, mai petik dari ladang nah.
0: Itulah dia daripada kisah roti jala hari ini. Banyak yang kita belajar tentang usaha, tentang kesungguhan dan juga rezeki. Jadi terima kasih Puan Yana kerana bersama dengan kami. Semoga perniagaan roti jala Kak Ani Bersatu terus mendapat sambutan, insyaAllah. Jumpa lagi esok menerusi Biz On Air.
2: Biz On Air.
3: Dan 105.1.

0: kita relax.
1: Okey, sah je masa berlalu. Terima kasih untuk semua yang teman Siti Zat sedari pukul 2 petang sampailah ke saat ini. Bakal berakhir sah saja lagi tugasan saya di Relax 26. InsyaAllah akan kembali lagi menemani anda di kedai FM ini. Okey, sebelum berpisah, ingat ya, hidup kita tak perlu sempurna untuk kita rasa bahagia. Cukuplah untuk kita belajar menghargai apa yang kita ada. Sentiasalah kita bersyukur. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Teruskan kesian anda bersama dengan kami di Kedah FM, bersama dengan rakan yang lain pula selepas ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
1: Siapa yang jahat, aku tuh cinta
0: berdebar. Sam Boy dan Shock. Kedah FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal'amalu bihi wal'nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iman itu ada 70 cabang. Dalam perbincangan banyak kitab-kitab menyebutkan bahawa iman dia ada cabang-cabangnya. Dan cabang iman itu ada 70 kesemuanya. Dan salah satu daripada cabang iman, syakbul iman, itu adalah syukur. Dan cabang syukur ataupun cabang iman yang namanya syukur itu adalah cabang yang ke-36. Maknanya, seseorang itu kalau dia benar, dia mengaku dia ni beriman, dia mesti akan ada sifat syukur pada diri dia. Kalau dia ni bukan jenis orang bersyukur, maknanya dia belum sempurna imannya. Maknanya kita yang mengaku bahawa kita beriman, sekadar mengaku saja tak cukup. Lambang keimanan seseorang adalah mempunyai sifat syukur. Dan syukur ini istimewanya adalah salah satu daripada sifat yang akan berkekalan sampai syurga nanti. Berbanding sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik yang lain, tak ada dah. Contoh, sabar. Dalam syurga mana ada sabar? Tak ada sabar dah. Tuan-tuan nampak bidadari cantik, ambil lah. Sabarlah, sabar, sabar. Mana sabar? Ambil, cun, ambil lah. Tak ada siapa nak halang. Dia sifat sabar tak ada dalam syurga. Apa lagi? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ada dalam syurga? Mana ada? Mana ada cukup? Mesti nak lagi. Nak minum air sungai di syurga. Nak minum telaga Kausar. Nak buah-buahan. Minta sajalah. Bukannya semayang pun masa tu. Qanaah dah tak ada. Tapi syukur itu sifat sampai dalam syurga. Ini istimewa daripada salah satu daripada sifat syukur. Dan sifat syukur ini juga merupakan salah satu daripada ajaran dalam Islam. Apabila seseorang itu menjengah usia 40 tahun. Ni yang duduk depan saya ni, saya ingat bukan 40 tahun lagi dah. Kali dua siap ni, ingat ni. Nah, ada. Tapi kita dalam Islam, kita diajar, bila sampai saja umur 40, dia ada doa dia khas untuk orang-orang yang umur 40. Apakah doa yang disaran untuk dibaca khusus oleh orang-orang yang berusia lingkungan nak masuk 40? Ataupun yang memang dah 40 dah. Apa doa dia? Salah satu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ayatnya dia, wa balligh 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Surah Al-Ahqaf ayat 15, yang mana kata Allah, bila sampai saja umur kau 40 tahun, sampai saja umur 40 tahun dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya bersyukur. Nampak? Umur 40, Tuhan suruh fikir syukur. Bukannya tak boleh sibuk pasal soal tanah. Cari geran tanah mana tak jumpa. sibuk nak buat pelaburan, sibuk baru nak daftar syarikat SSM, sibuk baru nak buka perniagaan, sibuk nak buka cawangan baru. Tapi yang Tuhan suruh ingat mula-mula sekali adalah masuk je umur 40, doa pada Allah supaya diri itu reti bersyukur. Bersyukur akan nikmat-nikmatmu yang kau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku beramal soleh. Umur 40 dan seterusnya mesti syukur, beramal soleh, dan juga jadi baik, juga anak cucu keturunan semua jadi baik-baik. Jangan jadi macam Pak Mahun. Tua-tua pun baca buku sejarah. Pakai tongkat, anak muda ajak pergi malam muda-mudi. Ya, joget sampai sudah sampai meninggal. Pak Mahun contoh. Dan doa tadi itu, surah Al-Ahqaf ayat 15, kalaupun dah lebih 40 pun elok baca, amalkan, amalkan. Sebab amalan surah Al-Ahqaf ayat 15, itu juga merupakan amalan yang digalakkan para ulama. Antaranya Imam Ibn Kasir juga galakkan baca doa ini. Imam Ar-Razi menyebutkan bahawa Umar Abdul Aziz radhiyallahu an juga bila dia masuk umur 40, dia rajin baca doa tadi itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Itu ulang-ulang dan ulang. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan, kenapa bila masuk umur 40, doanya mesti bertemakan syukur. Apa sebab? Patut mintalah doa sihat tubuh badan, mintalah doa bagi muka handsome, kulit tegang. Tak. Doa bila umur 40, doa minta syukur. Sebab bila masuknya umur 40 ni, kata Syekh Wahbah Al-Zuhaili, wahia marhalatun kamalun al-aqlu wal-baniyah. Itulah usia yang disebut kematangan, sempurna akal, badan dan jiwa. Itu sebab orang kalau nak dilantik menjadi pemimpin pun, eloknya usia 40. Nabi-Nabi Allah pun majoriti diangkat jadi Rasul umur 40, kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tahu kan kisahnya kan? Ini itu cerita lain. Tapi yang lain-lain, majoriti umur 40 diangkat menjadi Rasul. Dan di kebanyakan negara-negara pun, asal umur 40 saja, itu tempoh untuk menjadi ketua negara, panglima-panglima, menjadi presiden-presiden. Macam contoh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno, dia naik jadi presiden umur 44 tahun. Presiden Suharto pun sama, naik usia 46 tahun. JF Kennedy naik jadi presiden pun sama, umur 44 tahun. Majoriti 40 lebih. Sebab itu adalah usia kematangan, pengalaman, ilmu, pergaulan. Banyak idea sepatutnya. Tapi kalau 40-an duk main dam lagi, tak salah lah, isi masa lapang lah. Tapi siang malam duk mengadap TikTok, tak tahulah nak jadi apa. Ingat kena banyak baca doa sikit lah. Kena baca doa tadi tu, kena kerap baca sikit. Dia sebab umur 40 ni adalah umur yang sepatutnya dia matang. Lagi-lagi dalam bab kesyukuran, syukur. Dalam Al-Quran, kalimah syukur disebut sebanyak 77 kali. Banyak. Cuma pada malam ini, untuk nak bagi senang faham, syukur ni kalau nak dibentangkan terlalu banyak, nak diulahkan. Kalau dari segi bahasa, syukur itu kalimahnya syin, kaf, ra, syakara, syakara. Syakara, syukurlah. Lawan kepada syakara adalah kafara, kufur. Kan orang cakap syukur nikmat, lawan kufur nikmat. Syakara lawan dia kafara, kufur. Apa makna syakara? Syakara, syukur, artinya terbuka, terbuka. Kafaro artinya tutup. Apa beza buka, tutup, tutup, buka ini Ustaz? Gini. Syakaro artinya terbuka. Maknanya, seseorang itu terbuka matanya, mata hatinya akan nikmat-nikmat Allah walaupun kecil-kecil sekalipun. Kafaro itu tutup. Maknanya, tertutup matanya dari melihat segala nikmat-nikmat Allah walaupun bapa punya besar nikmat pun tak nampak. Dia tak nampak. Isteri baik, bagus, cantik, pandai masak, jaga anak baik pun nampak bini orang. Kufur nikmat namanya. Kafaro. Faham? Ha. Kafir itu cerita lain. Ini kafaro. Dia tertutup. Kan? Dulu saya pergi Langkawi, bawa anak-anak, bawa mak saya apa, masuk gua, ada satu gua dekat Langkawi tu, dekat Kilim. Namanya Gua Kelawar. Gua Kelawar. Jadi yang seronoknya bila masuk dalam gua tu, yang ni lah, apa tu, nak kata mutawif tak kena. Pemandu pelancong. Ha, mutawif pula. Pemandu pelancong. Dia kata, ini bila masuk tu dia bagi torchlight, suluh lah tengok lah. Nampaklah kelawar tu semua tidur kan. Kepala bawah, kaki ke atas. Tidur. Berjuntai tidur. Dia hanya akan terbang waktu malam. Kalau tanyalah, kalau kita pun tanya, pasal apa kelawar ni tak boleh terbang siang? Kenapa dia tak terbang siang? Sebab apa? Adakah kelawar tak ada mata? Kelawar ada mata tak? Ada mata? Dah tu. Oh, tak terbang siang? Kenapa mesti terbang malam? Shift malam tu. Kan? Ramai jenis-jenis kelawar ni ramai. Siang tidur. Kan? Batman. Dia, kenapa dia tak boleh terbang siang? Saya pun, yalah kita kalau tanya, jawapan paling pemalasnya, dah itu kejadian Allah. Mana kata apa? Oh, boleh jawapan macam tu. Bunyilah tasawuf sikit. Tapi tak apa nak cerdik sangat. Kalau hari-hari tu je jawapannya. Saintifik lah sikit. Jawapan dia adalah, kelawar ni dia tak boleh terbang di waktu siang. Bukan sebab dia tak ada mata. Dia ada mata. Bukan sebab siang tu gelap. Siang tu terang. Tetapi rupanya, matahari tu terlalu terang bagi kelawar sehingga kan dia tak nampak jalan. Terang sangat untuk kapasiti mata kelawar. Oh, bila dengar taklimat macam itu, terus kita faham. Manusia pun sama. Kita manusia sekarang bukannya tak bersyukur. Nikmat Allah tu banyak sangat. Sampai tak nampak mana satu nikmat, betul? Macam kelawar. Bukan cahaya, tak ada. Terang sangat. Tak nampak jalan. Sebab itu sekali-sekala Tuhan datangkan musibah. Supaya kau ingat. Yang kau hilang tu, itu nikmat namanya. Itu nikmat namanya. Itu ceritanya. Maknanya, orang yang syukur itu adalah orang yang terbuka matanya dan mata hatinya melihat segala nikmat-nikmat yang ada di sekelilingnya. Atau nak mudah lebih faham lagi, kata setengah ulama, apa itu syukur? Syukur itu bermakna kita ini orang yang kalau kita tak dapat apa yang kita suka, maka sukalah apa yang kita dapat. Tak faham kan? Tok Guru saya selalu bagi contoh macam ni, senang faham. Saya kalau boleh kan, masjid malam ni kan, bagi saya kan, kalau boleh lah, bagi kopi O lah sepatutnya. Penceramah ni memang tak ada air lain ke, bagi mineral manjang. Contoh, contoh. Kalau saya tak dapat apa yang saya suka, iaitu kopi O, adakah saya akan jadi kelam hidup, tak seronok, tak nak cakap, tak nak ceramah? Tak boleh. Kalau saya tak dapat apa saya nak, Syukurlah dengan apa yang saya dapat sebab yang duduk depan ni tak ada seorang pun ada air. Betul tak? Syukur lah. Itu makna syukur. Dan ni bukan perli. Ni contoh. Contoh kalau terkena VIP ya. Dalam hidup sama. Kita seringkali dapat apa benda yang kita mungkin kita tak suka. Sebab itu orang-orang ahli falsafah mengajarkan, ahli-ahli hukamak kata, kita selalu minta apa yang kita mahu. Tapi Allah akan bagi pada kita apa yang kita perlu. Kopi, teh tarik, sur apa tak sur, sur tak sur semua. Itu gula manis. Ini walaupun tawar, ini bagus, mineral. Nampak dia punya cover balik. Dia counter back balik. Sekarang nanti inilah kali tak akhir penceramah ni dipanggil. Nah, kau cakap cermat sikit. Mari pucung, roklokkan sekejap lagi. Contoh, nak bagi senang faham. Itu syukur. Kan? Apa sebab ramai orang hidup tension? Sebab bimbang benda belum dapat, tak berterima kasih benda yang dah dapat. Tu. Benda belum dapat kau bimbang. Bila lah nak dapat, bila nak dapat. Ni yang dapat, terima kasih. Dah. Ha? Senang kan contoh depan mata. Nak bagi contoh lain tak ada nanti. Kan? Sebab itu kita diajar dalam hidup bahawa dengan adanya sifat syukur itu, kata setengah ulama, asyukru huwa syifa'un. Sifat syukur itu juga dia merupakan penawar. Dia merupakan ubat. Ubat kepada apa? Kata ulama, syukur itu ubat kepada dua jenis penyakit. Apakah penyakit-penyakit yang ubatnya adalah syukur? Dua. Pertama, syukur itu adalah ubat kepada penyakit dengki. Penyakit dengki. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kamu dengan hasad dengki. Sifat hasad, sebab dengki itu dapat merosakkan kebaikan sebagaimana api yang membahar daun-daun kering. Sekarang kalau musim hujan tak boleh nak bakar, bakar-bakar daun-daun semak-semak tu tak boleh, payah, basah. Dia kalau sedap musim kemarau. Musim kemarau panas terik tu lah. Kalau nak bakar tu sedap. Dia cepat marak tu api. Itulah umpamanya. Orang kalau ada dengki, segala amal kebaikan habis rosak, punah, binasa. Memang ada orang macam tu. Hidup tak puas hati manjang. Dia tu tak handsome tapi bini cantik. Dia tu belajar tak tinggi tapi duit banyak. Dia tu masak tak sedap tapi laku. Tu payah. Duk tapi manjang. Dia tu rajin pergi masjid. Boleh lah. Tapi rajin mengata orang. Dia mesti nak ada tapi kat ujung. Cantik TV ya. Elok TV ni. elok ah. Tapi kadang-kadang dia dia ada tapi kat ujung. Macam mana nak syukur? Dia orang kalau dengki memang macam tu. Dia ada je benda tak kena. Tengok orang tu berniaga laksa. Ramai orang beli laksa kat dia. Dia punya laksa, dia kuah dia pekat. Ikan banyak. Mana ikan? Dia letak tisu. Tuan-tuan tahu tak? Orang kalau dengki ni, memang tak ada yang elok di mata dia. Cahaya. Cahaya lah. Ni kita datang malam ni pun, ada ke kadang-kadang yang dengki-dengki kan? Ramai datang majlis malam ni, tengok ramai. Ramai bukan dengar pun. Nak makan. Dah orang kalau dengki, dan kau tak nak datang masjid, Tuhan kau lah. Kau tak payahlah hati tu busuk sangat. Dahlah badan tu tak mandi, hati pun busuk, kau jadi apa? Ubat kepada dengki, itulah syukur namanya. Yang kedua, kata ulama, ubat kepada penyakit-penyakit jiwa ini ataupun syukur ini menjadi ubat kepada, yang kedua, kepada masalah keletihan dalam hidup. Ada semua orang dia berasa letih dalam hidup ni. Letih macam mana? Letih jiwa. Sebab itu kita kalau ada orang dia letih jiwa, dia banyak merungut. Merungut menjang. Sebab itu kita diajar, jangan dirungut kerja yang banyak. Syukur kita ada kerja, ada income, pendapatan. Budak-budak sekarang ada master pun belum tentu ada kerja.

0: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu keuangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk sekarang menunjukkan pukul 6.42 minit petang. Begitulah ya. Terima kasih, terima kasih. Mana kesediaan anda bersama kami di Kedah FM. Ketika ini orang cakap pasal tulisan santai, ada yang cakap buat brisk walk, ada yang buat senaman petang ya. Menghabiskan untuk keliling macam-macam cara-cara dia. Senaman ni, senaman tu untuk cakap mengeluarkan peluh di dalam kan. Sebegitulah yang kita mahu kesihatan kita, yang mungkin akan memberikan kesegaran tubuh badan kita. Ada orang exercise, ada orang awal pagi, ada yang cakap petang lepas kerja balik dia buat senaman jogging ataupun dia buat senam aerobik, macam-macam cara lagi lah. Lain-lain style. Banyak udang, banyak garam. Okey, baik. Yang ni ada informasi yang terbaru. Seorang remaja lelaki temui maut dalam semak berhampiran di Jalan Harvard Gurun, Sungai Petani pada Khamis lalu. Dipercayai dikurung selama 2 hari, diseksa, digunting rambut hanya kerana dituduh mencuri motosikal. Lebih menyedihkan, mangsa yang berusia 18 tahun itu turut dipukul dengan objek tumpul sehingga meninggal dunia sebelum mayatnya dibuang di tepi jalan di lokasi perkenaan. Jadi mayat mangsa kemudian ditemui orang awam sebelum memaklumkannya kepada polis. Jadi Ketua Polis Kedah, Datuk Azdi Abu Shah berkata, polis dimaklumkan mengenai penemuan mayat seorang lelaki di lokasi kejadian pada 8.05 pagi pada Khamis lalu. Dan dia berkata mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah, HSB, di Alostar untuk dibedah siasat. Dan katanya dia bersama siasat dijalankan berada semua mendapati punca kematian disebabkan kecederaan hentakan di kepala oleh daya objek yang tumpul. Dan hasil siasatan dan risikan juga mendapati motif punca kemarahan suspek utama berusia 24 tahun selepas menerima aduan penduduk menyatakan mangsa mencuri motosikal. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPK di Alostar pada hari ini. Susulan itu, beliau berkata pasukan anggota dan polis JSJ, IPK Kedah dan bahagian jenayah BSJ, ibu pejabat IPD Kuala Muda menahan 14 lelaki berusia 16 hingga 24 tahun di Gurun dan Guak Cepedak antara jam 12.30 hari hingga 10.30 malam pada hari yang sama. Dan polis turut merampas RM430, pelbagai jenama, kereta buatan luar berwarna perak, gunting dan juga MyCard dipercayai milik mangsa. Dia kata hanya seorang suspek punya rekod kesalahan yang lampau membabitkan kes dadah. Dan 12 suspek direman sehingga 6 hari sehingga Rabu ini. Manakala 2 lagi suspek di bawah umur direman selama 5 hari hingga esok untuk membantu siasatan. Dan itu yang terdapat kongsikan untuk hampa ya. Kalau kita nak hampa yang pernah nak komen lebih-lebih, hampa kawal lah, biarlah pihak berkuasa yang menyiasatnya. Okey, kita dengarkan sebuah lagu Yungkai Blue, lepas tu dari Palu yang dibawakan oleh Haziq Rosby serta Rang-Rang Pisang untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM
1: 97.5
2: 90.5
1: 88.5
2: 105.7
1: dan 105.1.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Waktu sekarang menunjukkan pukul 7.36 minit malam. Terima kasih mungkin ada di kalangan kita telah pun menaikkan solat fardu maghrib. Alhamdulillah, bersama dengan keluarga juga jemaah yang berdekatan di rumah anda ataupun madrasah ataupun di masjid. Sebegitulah. Okay, baik, kita ada informasi yang terbaru. Kali ini kita mengenai sukan ya. Jadi kemarahan ke separuh akhir terbuka Artik menjadi suntikan buat pemain kelahiran dari Al-Ostar di Zijia untuk meneruskan kebangkitan dengan pemain persorangan lelaki negara itu berharap momentum berkenaan dibawa ke kejohanan seterusnya pada dalam jelajah dunia. Jadi pemain profesional negara itu memainkan peningkatan prestasi di Vata Finland apabila bermula dari pusingan kelayakan sebelum melangkah ke kelompok 4 terbaik sekaligus memberi petanda positif dan usaha kembali ke tahap terbaik. Bagaimanapun, perjalanan di Zijia terhenti separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andersen Antonsen yang berada dalam ranking ke-6 dunia dan kemudian muncul juara kejohanan itu. Jadi katanya banyak perkara yang boleh positif diambil dari minggu ini dan satu perlawanan ke satu perlawanan agak boleh memperoleh banyak keyakinan dan berharap dapat membawanya ke kejohanan yang akan datang. Bila berkaitan demikian, mesti perkongsian di WF Europe dan Zijia turut merakamkan penghargaan kepada penyokong dan terus memberikan sokongan ketika dia berusaha mengalihkan prestasi terbaiknya. Begitulah ya yang kita mengharapkan untuk Zijia terus bangkit dan Zijia juga kini akan meneruskan kepada terbuka di Hailo di Saarbrücken iaitu Jerman pada 27 Oktober hingga 1 November untuk kembali menguji kemampuan di pentas jelajah dunia. Jadi pada peluang yang terbuka Denmark bermula di Insan esok, penyertaannya masih lagi bergantung kepada penarikan diri pemain lain jika peranan beliau disenaraikan pemain simpanan keempat bagi kejohanan status Super 750 itu. Itu dia dapat kongsikan untuk hangpa semua yang terkini. Baik, kita dengarkan sebuah lagu dari Juwita untuk anda di Kedah FM dan selepas itu Casablanca Nuna Baharin untuk anda dan juga Twi Karma KOI untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM200 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram, Kedah FM underscore RTM. TikTok, Kedah FM underscore RTM. Twitter, Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Ibadatul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala.

0: ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita, dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Baik, Santai 16 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani pada jam yang ketiga dari semasa ke semasa. Informasi yang dapat diteruskan bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni. Dan untuk sekarang juga pukul 8.05 malam. Dan untuk bagi panduan waktu solat fardu Isya seluruh negeri Kedah pada hari ini, 1 jam awal 1448 Hijrah bersamaan 12 Oktober 2026 hari Isnin. Baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kolom Muda, Yan, maksudnya solat fardu Isya 8.16 minit malam. Untuk bagi di Padang Terap, Sik, Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu Isya 8.15 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, maksudnya solat fardu Isya 8.18 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu Isya 8.19 minit malam. Itu dia pandan waktu solat fardu Isya untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah untuk pada hari ini. Baik, kita ada informasi untuk anda semua untuk pada hari ini. Kita akan mengenai yang terbaru untuk anda. Dan okey, mengenai di Keningau, iaitu kegiatan menjual senapan angin dan peluru tanpa lesen di sekitar daerah ini terbongkar selepas polis menyerbu sebuah pondok di Kampung Suk semalam. Jadi dalam serbuan berisi op laras itu, seorang pekebun kelapa sawit berusia 50 tahun ditahan bersama dengan rampasan 42 laras senapan angin pelbagai jenis, 456 kotak kecil peluru dan 5 beg senjata bercorak celoreng. Jadi ketua polis di daerah Keningau, Superintenden Irwan Syah Abdul Abasir berkata, operasi dijalankan sepasukan anggota bahagian D9, JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sabah dengan kerjasama bahagian jabatan jenayah IPD Keningau. Jadi katanya serbuan dilakukan susulan maklumat orang awam mengenai kegiatan mencurigakan di lokasi berkenaan. Di pemeriksaan di sebuah stop menyimpanan membawa kepada penemuan 40 laras senapan angin pelbagai jenis bersama ratusan kotak peluru dan 5 beg senjata. Jadi dan kes disiasat untuk Seksyen 8-A atas senjata Sena 60 kerana memiliki senjata tanpa lesen. Polis turut meneliti pemakaian Seksyen 7 akta senjata api penalti lebih berat Sena 71 berkaitan kesalahan pedagang senjata api terdakluk pada pengesahan pakar terhadap barangan rampasan dan penelitian pihak pendakwaan. Okey, itu dia yang dapat kongsikan maklumat anda yang terkini ya, mengenai senjata yang laras ni. Tapi kalau yang mungkin yang ni, biarlah pihak berkuasa yang mengetahui ya. Janganlah kita buat tak ketahuan ni kan. Benda-benda beginilah yang boleh akan mengancam. Okey. Apa-apa, teruskan setia anda bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni.

يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh mai tanpa bagi petanda? Buat saringan kesihatan awai mampu untuk kesan penyakit lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pula akan dapat dikurangkan. Jomlah kita pakat pi buat pemeriksaan awai di klinik berdekatan Hampa. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Pi saring awai demi masa depan Hampa dan keluarga.
1: Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: di 105.1.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, pajak, racun, upah pajak dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Radio Muslim Kedah.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan shock.
2: Jahat, aku tuh cinta
1: same point. Dan shock.
0: Kedah FM.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tamat pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terberkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Asiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Asiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Asiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi, untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia, layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. 97.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting, terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.

0: 오빤 강남 스타일.
1: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
2: Aduh lah. Ish.
3: Hang pasal apa Zah?
2: Aku rasa sedih sangat lah. Tak ada semangat dah nak buat apa. Rasa kosong.
3: Relax dulu Zah. Hang tarik nafas. Hang boy. Kalau hang nak luah apa-apa, aku ada. Hang jangan pendam sorang-sorang. Jom, aku belanja minum.
4: Minta bantuan bukan tanda kita ni lemah, tapi tanda kita ambil berat pasal diri sendiri. Hubungi Talian Hill 15555. Kami sedia bantu hampa. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Dua patah perkataan yang sering kita terlupa. Pernahkah kita terfikir dalam kesibukan kita menjalani kehidupan setiap hari, berapa ramai manusia yang telah melakukan kebaikan kepada kita tetapi belum sempat kita ucapkan terima kasih? Ada seseorang yang setiap pagi bangun lebih awal daripada kita, menyediakan keperluan keluarga tanpa pernah meminta penghargaan. Ada seseorang yang sanggup mengetepikan keinginannya sendiri semata-mata mahu melihat kita tersenyum. Ada seseorang yang mungkin tidak mempunyai banyak wang tetapi tetap menghulurkan bantuan ketika kita berada dalam kesusahan. Dan ada juga seseorang yang tidak pernah bertanya apa yang akan diperolehinya sebagai balasan, kerana baginya melihat kita baik-baik sahaja sudah cukup membahagiakan. Namun, pernahkah kita terfikir seketika untuk

Mereka yang sedang memandu dipermudahkan perjalanan, yang sedang berehat di rumah diberikan ketenangan dan yang sedang memikirkan pelbagai perkara semoga dipinjamkan sedikit kekuatan untuk menghadapi hari-hari mendatang. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam Bingkisan Buatmu, sebuah ruang untuk kita berkongsi rasa, menyelami makna kehidupan dan menitipkan kata-kata yang mudah-mudahan singgah bukan sekadar di telinga tetapi juga di hati. Pendengar yang saya kasihi, malam ini kita tidak mahu membawa anda terlalu jauh. Saya cuma mahu mengajak anda pulang kepada satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dua patah perkataan yang kita pelajari sejak kecil. Dua patah perkataan yang begitu mudah disebut tetapi kadangkala begitu sukar diluahkan dengan sepenuh hati. Dua patah perkataan yang mungkin mengambil masa beberapa saat sahaja untuk diucapkan tetapi mampu membuat seseorang berasa bahawa segala penat lelahnya selama ini tidak sia-sia.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا رب.
1: Terima kasih. Mengapa agaknya kita begitu mudah meminta tetapi kadangkala terlupa menghargai? Kita meminta doa daripada ibu, kita meminta bantuan daripada ayah, kita meminta pasangan memahami keadaan kita, kita meminta sahabat mendengar masalah kita, dan apabila semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, kita meneruskan kehidupan seperti biasa. Seolah-olah segala kebaikan itu memang sudah sepatutnya kita terima. Sedangkan di sebalik setiap kebaikan, mungkin ada seseorang yang telah berkorban sesuatu. Di sebalik senyuman seorang ibu, mungkin ada keletihan yang tidak pernah diceritakan. Di sebalik ketenangan seorang ayah, mungkin ada kebimbangan tentang masa depan anak-anaknya. Di sebalik kesabaran seorang pasangan, mungkin ada rasa yang dipendam demi menjaga keharmonian rumah tangga. Dan di sebalik kesediaan seorang sahabat mendengar cerita kita, mungkin dia sendiri sedang berjuang dengan masalah yang tidak pernah dikongsikan kepada sesiapa. Sebab itulah malam ini saya ingin mengajak kita semua melihat semula orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Bukan untuk menghitung berapa banyak yang telah mereka berikan, tetapi untuk menyedari bahawa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada tangan yang pernah membantu kita bangun, ada kata-kata yang pernah memberikan kita semangat, ada doa yang mungkin tidak pernah kita dengar tetapi sentiasa mengiringi perjalanan kita. Dan ada insan yang terus menyayangi kita walaupun kita sendiri kadangkala terlupa untuk menunjukkan bahawa kita menghargai mereka.

Pendengar yang saya kasihi, cuba fikirkan sejenak. Siapakah orang pertama yang muncul dalam fikiran anda apabila saya menyebut perkataan terima kasih? Adakah ibu dan ayah? Adakah pasangan yang selama ini bertahan bersama anda? Adakah sahabat yang pernah membantu anda ketika dunia terasa begitu sukar? Atau mungkin seseorang yang sudah lama tidak anda temui tetapi kebaikannya masih anda ingat sehingga ke hari ini? Simpan nama itu dalam hati anda. Kerana mungkin selepas siaran ini ada satu panggilan telefon yang boleh anda lakukan. Ada satu pesanan ringkas yang boleh anda kirimkan. Atau ada satu pelukan yang sudah terlalu lama anda tangguhkan. Tidak perlu menunggu hari lahir, tidak perlu menunggu hari istimewa dan tidak perlu menunggu sehingga kita kehilangan seseorang untuk menyedari betapa berharganya dia dalam kehidupan kita. Kerana hakikatnya, kita tidak pernah tahu, mungkin ucapan terima kasih yang kita anggap kecil hari ini ialah penghargaan yang sudah lama dinantikan oleh seseorang. Baiklah pendengar sekalian, inilah tema kita pada malam ini dengan bingkisan Buatmu di Kedai FM. Terima kasih. Dua patah perkataan yang sering kita terlupa. Sepanjang pertemuan kita, marilah kita sama-sama mengingati insan-insan yang pernah berbuat baik kepada kita, menghargai pengorbanan yang mungkin tidak pernah diceritakan dan belajar untuk tidak mengambil mudah kehadiran seseorang dalam kehidupan. Buat anda yang sedang mengenang seseorang malam ini, semoga lagu ini menjadi kiriman rasa yang tidak sempat anda ungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kerana masih ada.

0: Kedai FM.
1: Pendengar yang saya kasihi, pernah tak kita terfikir betapa berharganya seseorang yang masih ada di sisi kita? Seseorang yang mungkin tidak selalu berkata sayang, tetapi sentiasa menunjukkan kepedulian. Seseorang yang mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah kita, tetapi tetap sudi mendengar setiap cerita. Dan seseorang yang tetap bertanya khabar walaupun dia sendiri berhadapan dengan kesukaran hidupnya. Kadangkala kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan yang jauh sehingga kita terlupa menghargai insan yang sedang berdiri dekat dengan kita. Kita terlupa bahawa kehadiran seseorang itu juga satu anugerah. Terima kasih kerana masih ada. Terima kasih kerana tidak jemu memahami. Dan terima kasih kerana tetap memilih untuk berada di sisi walaupun kita bukan manusia yang sempurna. Buat anda yang masih mempunyai ibu dan ayah, hargailah mereka selagi ada kesempatan. Buat anda yang mempunyai pasangan, sahabat atau keluarga yang sentiasa menyokong, jangan kedekut untuk meluahkan rasa penghargaan. Kerana kita tidak tahu berapa lama lagi berpeluang menikmati kebersamaan itu. Dan kepada insan yang selama ini menjadi tempat orang lain bersandar, ingatlah bahawa anda juga layak disayangi dan dihargai. Pendengar sekalian, saya ingin meninggalkan satu pesanan. Jangan tunggu seseorang itu tiada untuk menyedari betapa bermaknanya dia ketika masih ada. Jika malam ini ada nama yang muncul dalam fikiran anda, mungkin inilah masanya untuk bertanya khabar dan mengucapkan terima kasih. Kerana kadangkala satu ucapan yang sederhana mampu membuat seseorang tersenyum dan merasakan bahawa kehadirannya benar-benar dihargai. Terus bersama kami dalam bingkisan Buat Muka Dai FM. Selepas ini kita akan menikmati sebuah lagu yang mudah-mudahan menyentuh hati dan mengingatkan kita tentang insan-insan yang amat bermakna dalam kehidupan. Kerana selagi mereka masih ada, jangan lupa untuk menghargai. Terima kasih walaupun kita pernah terluka.

Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin menghadiahkan beberapa patah kata buat anda yang sedang mendengar malam ini. Terima kasih kepada insan yang pernah menghulurkan tangan ketika kita hampir terjatuh. Terima kasih kepada hati yang sudi mendengar ketika kita tidak tahu kepada siapa hendak bercerita. Terima kasih kepada mereka yang tetap mempercayai kita ketika kita sendiri hampir kehilangan keyakinan. Terima kasih kepada insan yang pernah hadir walaupun akhirnya hanya menjadi sebahagian daripada kenangan. Dan terima kasih kepada diri sendiri kerana masih bertahan sehingga hari ini. Semoga kita menjadi manusia yang tidak hanya pandai meminta, tetapi juga tahu menghargai. Tidak hanya tahu menerima kasih sayang, tetapi juga pandai memberikannya. Dan tidak hanya mengingati seseorang ketika kita memerlukannya, tetapi turut hadir ketika mereka memerlukan kita. Pendengar yang saya kasihi, malam ini sebelum anda melelapkan mata, cuba ingat satu nama. Satu nama yang membuatkan anda tersenyum apabila mengenangkannya. Satu nama yang pernah membantu anda melalui hari-hari yang sukar. Satu nama yang mungkin sudah lama tidak mendengar ucapan terima kasih daripada anda. Jika masih ada kesempatan, sampaikanlah. Tidak perlu ayat yang indah, tidak perlu hadiah yang mahal, cukuplah dengan kata-kata yang lahir daripada hati. Terima kasih kerana pernah hadir dalam hidup saya. Terima kasih kerana segala kebaikan yang telah awak berikan. Mungkin saya tidak selalu mengatakannya, tetapi saya menghargai awak lebih daripada yang awak tahu. Dan jika insan itu sudah tiada, hadiahkanlah doa buatnya. Kerana ada kasih sayang yang tidak lagi mampu kita sampaikan melalui suara, tetapi tetap hidup dalam ingatan dan doa kita. Baiklah pendengar setia Kedai FM, sampailah kita di penghujung bingkisan buatmu pada malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya, menemani setiap bicara dan berkongsi ruang rasa dalam perjalanan satu jam ini. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bukan sekadar singgah di telinga, tetapi menjadi peringatan kecil untuk kita menjalani hari esok dengan lebih banyak kasih sayang, lebih banyak penghargaan dan lebih banyak keikhlasan. Saya akhiri pertemuan kita dengan satu pesanan yang ingin saya tinggalkan jauh di sudut hati anda. Hargailah selagi masih ada, peluklah selagi masih berpeluang, ucapkanlah selagi masih mampu, kerana apabila waktu telah membawa seseorang pergi, yang tinggal mungkin hanyalah kenangan, doa dan kata-kata yang tidak sempat kita sampaikan. Saya bagi pihak bingkisan buatmu memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang siaran. Semoga anda semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan, dilapangkan hati dan diberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Kita bertemu lagi pada hari Isnin akan datang jam 10 malam hanya di Kedai FM. Saya undur diri. Salam dua patah perkataan.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani pada jam yang ke-6 sama dengan DJ Firdaus untuk pada malam ini. Terima kasih, terima kasih kesediaan anda bersama kami di Kedai FM. Bagaimana dengan keadaan anda semua? Ketika ini ada yang masih bersama santai lagi, ada dalam kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Terima kasih, terima kasih. Semoga selamat rezeki sama hostel. Terima kasih. Jalan-jalan baling. Terima kasih, terima kasih diucapkan hostel baling. Baik, ada informasi yang dapat kongsikan. Semalam difahamkan tiga wakil daripada zon utara, lepas tu zon selatan dan zon tengah. Mereka ni merupakan tiga orang daripada jadi orang Kedah lah untuk pergi ke puncak Bintang Piramli. Namun PR1 yang orang baling tu dapat tempat sagu hati, kan. Jadi yang tempat kelima Musramli, orang Pokok Sena dapat tempat kelima, manakala Rul Azhar di Kuala Nerang sebab dia menikah dengan Teha, dia orang Kuala Nerang lah, kan. Jadi tiga wakil orang Kedah rupanya. Ini maklumat yang terbaik. Tapi dia dah sampai dah ke rumah masing-masing. Syukur Alhamdulillah telah pun orang jaga 10 tahun. Kira Rul Azhar, kira 10 tahun dia berjuang, akhirnya muncul jurajaterai beberapa kali dah, dapat final. Sebelum tu 2022 dapat sembahan terbaik, lepas tu sagu hati sahaja. Tapi akhirnya 2024

akhirnya dapat ke 2026 menyebelahi beliau. Ramai yang cakap dia menyanyi style lama-lama, P. Ramli muda-muda. Jadi lagu yang orang cakap apa, lagu yang memang derita tu susah ya. Bab bukan zaman kita nak nyanyi lagu tu. Kalau difikirkan balik kan, nak dengar nak nyanyi balik zaman tu susah eh, dengan muzik yang berorkestra lagi. 16 malam 16 piece kot. Mungkin 24 32 saya tak tahu, semalam mungkin 16 lah. Difahamkan lah. Tapi nak nyanyi tu di zaman sekarang ni, nak dengar balik tu kira antara yang berbakat yang hanya boleh menampak masuk dalam tu. Tapi itulah ya. Terima kasih Izzuan Ibrahim. Lawa baju brother. Alamak, baju lama lah. Baju macam ni lah. Terima kasih, terima kasih kesediaan anda bersama dengan kami. Beliau memang ada masuk dalam kiriman titi kami di sini dan di Kedah FM Mesra Harmoni. Baik. Okey, kita nak cerita mengenai yang terbaru yang dipercayai. Mana ni nak cerita Sat? Nak cerita lokal ke nak cerita yang onion? Okey, Siva S. Senggari, okey, orang Sungai Petani, pemain squash utama negara berasal dari Sungai Petani. Siva S. Senggari hanya memerlukan 3-3 minit untuk menempah tiket skuad akhir terbuka Mesir 2006 selepas mendudukkan pemain Belgium Nelly Gillis dengan kemenangan sweet set di Giza hari ini. Di Ibu Negara, di pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengetepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan dengan 11-5, 11-6, 11-8 dalam aksi pusingan yang ketiga. Jadi kemenangan itu bukan saja membawa Siva Senggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gillis dengan mencetakkan kemenangan keempat berturut-turut di atas pemain Belgium itu. Jadi rentan kemenangan Siva Senggari atas Gillis bermula pada terbuka klasik Qatar 2025 sebelum diteruskan pada terbuka Windy City, terbuka Australia masing-masing tahun ini. Jadi berkatkan momentum positif itu, Siva Senggari ini bakal berdepan dengan wakil tuan rumah iaitu Feruz Abul Khair pada aksi syukur akhir. Itu dia, kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Kalau 7 lagu hari ni, kena tek-tek like sikit lah ya. Tek-tek like. Terima kasih, terima kasih bersama dengan kami di Rumah Biru di sini. Okey, dengarkan sebuah lagu. Saya nak buka lagu lah hari ni. Kita dengar SYJ lah kan, orang timur. SYJ ada Sofia. Dan selepas itu terdengarkan sebuah lagu Jamal Abdillah, Berdendang Dalam Tangisan. Dan terdengarkan sebuah lagu, ni lagu lama ni, saya dengarkan sebuah lagu lama, Zapin, Rindu-Rinduan daripada Syekat, untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Dengar kami, janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

Santai Malam. Okey, Santai Malam kembali semula bersama dengan DJ Bidot ataupun DJ Firdaus, DJ Bidot Canda ni. Okey, baik. Ni mengenai DC yang tadi. Ni reporter ni kawan saya ni sebenarnya tadi. Dia masuk tadi Lofa Zufa. Okey. Dia beritahu pelajar lelaki di Kata Empat Isik maut menarakan rakan yang cedera parah selepas motosikal dinaiki mereka melanggar lori di Jalan Kerawai. Di sini pada hari ini dalam kejadian itu, kedua pelajar lelaki itu masing-masing berusia 15 dan 16 tahun dipercayai baru pulang dari sekolah kerana masih memakai pakaian seragam sekolah. Jadi Ketua Polis Daerah Sik Superintenden Zam Syamzuri Saman berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu pada jam 2.50 petang membabitkan dengan lori dengan motosikal. Dia berkata kemalangan percaya ketika lori terbabit dari arah Jeniang menghala ke kampung Kerawai, manakala motosikal dinaiki dua pelajar lagi dari sekolah menengah kebangsaan SMK Sri Enggang menghala ke kampung Bandar Hilir, iaitu arah yang sama dengan lori. Dan katanya apabila tiba di tempat kejadian, lori berkenaan membelok untuk masuk ke simpang sebelah kanan jalan. Di motosikal yang datang dari arah belakang tidak sempat mengelak lalu melanggar lori yang sedang masuk ke simpang kanan dan motosikal terbalik terperosok ke bawah lori. Boleh buat demikian dalam kenyataan. Jadi katanya akibat pelanggaran itu, penunggang motosikal disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pembonceng motosikal dibawa ke hospital Sik untuk rawatan kecemasan. Kes jasad mengikut seksyen 41(1) Akta Mengangkutan Jalan APJ 1987. Itu dia, kita dapat difahamkan lah. Dan kita nak tengok kemalangan, tengok teruk juga kemalangan ni. Tapi terperosok bawah ni, masya Allah, lori tanah ni. Lori ni macam lori 3 tan lah ni. 1 tan ni. Tapi boleh tengok gambar, nampak lah. Apapun, doakan yang baik-baik, yang mana yang bawa motor tu, semoga orang cakap apa, janganlah memandu lebih kurang. Mandu bawang tu boleh, tapi memandu orang cakap apa, memandu dengan penuh berhati-hati, ingat orang yang tersayang. Apapun, nak pergi mana-mana pun, bagi signal je. Itu yang penting. Lepas tu pakai helmet. Kan, itu dia yang kita dapat kongsikan. Baik, kita dengarkan lagu lagi dari Bunga-Bunga Cinta, Misha Omar. Selepas itu, Semalam Yang Hangat dari Wings. Dan sebuah lagu Mak Minah, Triple Noise. Apa nak mana satu, apa nak mana satu, bagi tahu aja. Okey, Santai 612, #damaikan jiwa, pilihan nombor satu di utara.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Lagi orang cakap apa, 10 minit kita bersinar minit lagi bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami untuk pada hari ini. Terima kasih, terima kasih tak terhingga. Begitulah, ada yang bercakap kata teringat dulu-dulu ya, lagu lama-lama ya, lagu-lagu yang mengimbau nostalgia, mengimbau zaman tu nak take lorang macam mana. Macam tu lah, ada yang mengingat di lagu-lagu yang mungkin pergi pampai apa-apa, lorang-lorang orang cakap dulu pergi pampai kan, sekali masuk berapa ringgit ya, ada yang RM1, RM2, ada yang masuk cara atas ke, cara bawah ke, cara kenalan ke, ada macam tu lah. Tapi itu dia lah ya, kami sudah sampai ke penghujung. Baik, terima kasih buat rakan untuk bagi bantu Jutra, iaitu Seripariati dan juga Suhaimi. Kami undur diri dulu lah. Tinggal lagu untuk hampa semua daripada Loving Bond. InsyaAllah jumpa lagi pada malam esok. Jagalah diri anda, kesihatan anda adalah nombor satu dalam kehidupan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Radio Kedah FM.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentas saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

persembahan Kumpulan Suju dengan Pelesik Kota membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasun Naga Berhantu. Nasun Naga Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing. Untuk tengah malam ini, terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga pemeriksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan dan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga pemeriksaan tersebut ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa, penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, "Bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik." Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu, dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kanga Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Nama JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Station 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Saleh, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akilah Melson, Mona Rahim dari Cemo Perak, Jamaah Aloha, Nek Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Acik Ki Sing Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Kita ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki, tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Dato' Hatan dengan Duit.

0: akan dibumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Metallica dengan Spirit Out the Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua Nasional Game Berhantu Pertemuan Selasa 13 Oktober 2026. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Ya, keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Dia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikanlah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026. Dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti, ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, Semua Tak Sabar, Virginia Vanessa, Aini Ishak, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni tadi hujan, Izzah KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gangsok.

dari Keningau Sabah baru selesai penurunan penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati eh, kasih horn satu kali. Pam pam pam. Al-Hafiz Foreman kata tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap. Biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan lemping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah. Nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah. Lagu rock yang agak rancak, kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget warung joget seketika sehingga 1:30 pagi. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan mengisi lagunya Lelaki Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan National FM. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pok Ju, ada Azli JB, Erul Samah. Ya, kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Damansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Alvin, Lavender Girl, Jaja 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek, ramai, Nur Pika. Katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay. Hati-hati. Pak In Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani Jun JR, ada Wiu, siapa lagi, Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Vadisa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifa Imani, lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida. Kita juga ada Angah. Terima kasih Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Lagu-lagu sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zain Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu.

0: dilaksanakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

Lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 1:57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Yang Berhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1:58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Yang Berhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan.

seperti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng berhantu Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kerantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isan Usi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pinang, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim, ada juga Muhammad Nur Rahman, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri kita. Bapak-bapak, hari ni horn saya bunyi lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Ros, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini. Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia, kan? Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal cita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat. Eh? Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, Guru Bitara Nadi Negara. Geng-geng Borak tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah, Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana, Yana, Zakatin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Zila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fine Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Mas Surah katanya salam hadir. Ya. Sambung lagi menangis tepi baju katil. Abang Zai dari Brunei. Ui. Saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, Roha Liza, Yam, Yong Iza. Hazliza Baha juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi baju katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: masuk sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjan menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng beruang tu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil.

Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerbu akan segera berakhir. Api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Warhan, Mak Sunah, Hana dari JB. Ada Norma Dayana, Mama Siti Aminah. Kita ada Do, ada Da 6979, Yabang Khalifah. Ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati. Ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Lizat Muhammad, selamat pagi Abang Malis ya. Selamat pagi Uncle Fadil, trade plate lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam-pam-pam, Bart SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata, hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar. Alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Kesembahan Nurul. Kerana terluka. Terus bersama-sama Nasional FM. Walau di mana jua anda berada.

Tuan, Puan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain, selesa dengan hati kian terluka. Oh, diam tak diam sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di TPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan dia diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmil, ada siapa lagi? Remy 78, ada Berindu juga, Arif Rifani, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel dan Cik Azmi. Kata salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live TikTok semakin-bagi semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live TikTok. Okey, Pak Su Tanker Shell, KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau, siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jangan tidur dulu sebab geng burhan tu dia akan tidur di siang hari. Geng burhan tu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi saya seperti biasa saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda imbau sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya. Ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda, saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Melah kita, Ramlah Ram. Lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

diberi peluang, memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Baru Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita Malaysia sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan moral maupun syarak. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risau lah, kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah semoga perkara ini cepat dihentikan. Kerana tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Haliza kasih Niza selamat pagi. Anak Anton kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Budha Felda, Nur Aina, Agent White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, ada siapa lagi? Pak Su dan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Gulai. Selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nista Leo, Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Mael. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula. Lagu daripada kita bawa anda lah terbang ke Bollywood seketika. Paduan suara daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam Jahanam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam Jahanam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Baru Hantu di Nasional FM.

Lagu tahun 1993 eksis dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun? Ada. Tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan. Ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Nah, kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ha, ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Ha, termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu. Ha. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan, dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah, masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Negeri untuk rakyatnya. Okay, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je Nasional FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type Nasional FM, nanti akan keluar lah HTJ dari Brunei. Sam Dizil, terima kasih Sam Dizil yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Dan Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Ok, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Malaysia Nasional Game Berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujuk katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

dan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi buju katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Geng Burung Hantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zaid Alif, yang baru bangun tidur. Tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Baru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.48, Serbandegi 9.59, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.56, Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir, dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum Raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada Kumpulan Utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: juga kadang-kadang kita dengan jiran ni kita bergurau. Gurauan kita tu kita rasa biasa, tetapi jiran kita rasa terhina dengan gurauan kita. Patut kena berhati-hati juga dengan perkataan-perkataan kita. Dengan perkataan-perkataan kita tu kena berhati-hati, jangan mudah nak lepas. Kita tak tahu hati orang. Hari ni mungkin boleh gurau, besok tak boleh. Dia bad mood. Jangan bergurau benda-benda yang menyakiti hati orang. Sebab apa? Sebab orang Muslim ni perlu mempunyai kepekaan. Kepekaan terhadap perasaan dan hak orang lain. Itu sifat yang perlu kita ada. Nah, jangan fikir kita aja boleh. Jangan fikir kita boleh buat ke orang lain. Kita rasa tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya dia terasa. Kalau jiran-jiran Islam, kita gurau. Kalau yang jenis suka bergurau, kita pun boleh bergurau. Ada kita tengok orang buat konten. Dia bergurau boleh. Tapi bila orang tu bergurau, dia marah. Ada satu konten yang dia buat. Bolehlah kita tengok konten orang buat kan? Minum orang tu minum air. Dia tolak air, habis basuh ke orang tu. Dia pun suka lah. Bila dia minum air orang tu buat, oh dia marah. Kita tak tahu perasaan orang. Lepas tu, man kasura kalamuhu kasura saktuh. Wa man kasura saktuh kasarat zunubuh. Waman kasarat zunubu kanatin naru awlabih. Siapa yang banyak bercakap, banyak salah. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, pak duduk dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu kalau jiran bukan hanya Muslim, macam mana kita nak buat? Dia sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran Muslim dan juga jiran bukan Muslim. Khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali. Kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Tak boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa. Tak boleh. Dia ni tak apa agama ke lain. Aku nak buat je jahat dia. Tak boleh. Dia nak buat biar gilah. Tapi kalau kita boleh buat, gih nasihat ke macam mana ke. Report ke apa ke. Gilah buat dia. Kita tak nak. Nanti kita kata kalau dia buat-buat saya, saya hilang sabar saya, saya pula pergi buat ke dia. Kita pergi buat sama lah lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat sebab orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyi lah, dulu hoha lah, tatu habis muka, mukut tapak. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pula malah, orang Melayu yang lama ni pula tagih. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua. Kita kena konsisten. Qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam selamat, kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngepak tak boleh. Aku nak kata kau orang tak boleh. Aku nak buat kau orang tak boleh. Biar gila. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Sebab tu Islam ini dia mengajar, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik. Ihsan. Buat baik dengan orang. Baik. Kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kabair. Sebaliknya seorang Muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa. Keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astagfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, Astagfirullahalazim. Tersalah dia. Lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Nah, yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk sore tu? Nah, kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong, boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Menyebut sangat kita. Mengintai apa yang dia buat. Oh, hari ni dia beli kursi baru, contoh. Ni orang-orang perempuan lah deh. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Ya. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak padah dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, hey Abdullah, hey Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dok menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu, yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran. Jika mengetahui kelemahan jiran, jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita ada cerita ke orang. Jiran aku tu. Sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata, kita tak serupa dengan dia. Kita berkata kita tak serupa dengan dia. Tak ada. Tak serupa lah. Kita, dia. Tak? Jadi, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim, bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabar lah. Sabar. Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, Ustaz, rumah saya tu anak dia duduk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duduk erik meja pukul 3 pagi. Kita tanya dia, jiran tu ada anak kecil ke? Tak tahu, saya pun tak tahu. Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk. Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duduk main tik-tik-tik guli ataupun erik meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di dalam rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata saya tak ada anak kecil. Anak-anak semua besar-besar belakang dah tak ada. Cucu-cucu pun tak ada. Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah. Rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak. Dindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, ya Allah, ya Tuanku, tutuplah. Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta. Kita duduk dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak, tuan-tuan. Selalu tak pergi. Kadang-kadang kita berbuah air, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi, kita sirap sebur lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu. Itu syaitan-syaitan yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah, apa lah. Gaduh lah, beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu Tak ada apa, tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Tak ada dia orang tua, tak tinggal seorang pun ada. Pakai pukul 3 pagi nak main guli. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata. Sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam min rabbir rahim. Lepas tu bila kita dah masuk syurga, so Allah bagi salam kat kita. Nah, salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni, kalimah orang nak marah pergi orang kita pergi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Ha, mu nak gabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Dah. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena, salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali, kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama, seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Nah, ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Lagi mana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan ni. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka, tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu gitu. Sudah sembahyang isyak nak balik dia. Sudah baca al-mulk kan. Sudah kita salam lah. Salam tidak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz, tengok mata salam ni. Oh, kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat. Kita mungkin banyak baca Quran. Kita mungkin juga banyak berzikir. Tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira apa kamu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapa pun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah. Boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak. Mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Ustaz dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita ke, kita mari pejabat ke. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam, oi azan jangan bercakap, jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contohlah tu contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Gear Buruhantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Gear Buruhantu bersama-sama dengan anda. Kerana GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Gear Buruhantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah mereka sibuk. Sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ Double A akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada, ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Don Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hazal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan teruskan mendengar Kedai FM pada pagi ini.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suruh, apa khabar? Suruh sihat?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Wih, lama tak berjumpa. Seminggu juga tak berjumpa. So, tapi hari ini datang dengan dia punya khakolah bunyi macam Arab. Malah, kan?
0: Saya keturunan.
1: Keturunan, kan? Mata dah sama.
0: Apa dah? kamu jangan.
1: Tak boleh.
0: Nak buat sesuatu pagi ni.
1: Baik.
0: Saya harapkan ia akan kekal sampai 10 pagi nanti.
1: InsyaAllah. Walaupun mustahil, tapi tak apalah. Sama-sama kita doakan. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya.
0: Okey. Hari ini adalah hari
1: Selasa.
0: Dan telah pun masuknya tu salat fardu subuh sebentar tadi, 5.56 minit pagi bagi daerah Kuala Selatan dan kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Alhamdulillah. Okey. Dan juga sebenarnya pagi-pagi

0: Ini selalu kami nak kongsikan kepada anda lah kata-kata atau mutiara kehidupan kan. Sebab sebenarnya terkadang kan ketenangan datang bukan kerana segalanya baik-baik sahaja, tapi kerana hati memilih untuk tidak peduli pada hal-hal kecil yang menyakiti.
1: Kita kena ingat tu.
0: Sudah tentunya.
1: Sudah tentu. Okey, insyaAllah kami akan terus sebagai anda sampai 10 pagi nanti. Terus bersama kami Kira FM Aktif
0: 6.10 Rancak Berbisa.

0: Darul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah. Siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut. Tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal anggang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada. Lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat, kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: kasih kepada anda yang masih bersama pagi di Kedah FM bersama dengan
1: Sumi.
0: Sumi pagi ni.
1: Gandingan dua suara yang akan memaniskan bagi anda. Alright.
0: Sebab kami dah manis.
1: Sudah tentunya.
0: Okeylah, kepada anda semua, tentunya kita nak kongsikan untuk anda pagi ni.
1: Semasa di Kedah FM. Saya dulu, tuan narrator.
0: Okay lah. Boleh,
1: tak ada masalah. Saya bersedia dengan sibuk kemungkinan sebenarnya. Alright, jadi yang boleh kami kongsikan kepada anda pagi ini berkaitan dengan Jabatan Immigration Malaysia JIM akan mempergiatkan operasi penguatkuasaan di Janda Baik, Pahang, susulan kebimbangan penduduk berhubung peningkatan kehadiran warga asing serta pembabitan mereka dalam aktiviti ekonomi di kawasan itu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syahaban berkata pihaknya mengambil serius kebimbangan penduduk berhubung kehadiran dan pembabitan warga asing dalam kegiatan ekonomi di sekitar Janda Baik, Bentong, Pahang seperti yang dilaporkan media pada 11 Oktober lalu. Katanya juga, kehadiran warga asing di Janda Baik turut dipengaruhi oleh peluang pekerjaan dan kegiatan ekonomi setempat, khususnya dalam sektor pelancongan yang membabitkan resort, chalet dan premis penginapan, selain sektor pertanian dan juga perniagaan.
0: Dan seterusnya kisah ataupun yang berita yang tak apa nak syok lah kita dengar kan. Remaja maut disambar petir ketika memancing.
1: Allahuakbar.
0: Pasir Mas, seorang remaja maut selepas dipercayai disambar petir ketika sedang memancing di kampung Tasik Berangan, dan mangsa berusia 14 tahun itu meninggal dunia di tempat kejadian sebelum dibawa ke Hospital Pasir Mas. Dan difahamkan mangsa bersama dengan tiga rakan termasuk sepupunya memancing di kawasan berkenaan.
1: Kena sambar petir. So
0: 14 tahun.
1: Allah, muda lagi. Bahaya kan. Alright, jadi seterusnya So dekat kawasan perumahan Su kan, saya nak tanya.
0: Macam PSA ya Su.
1: Bukan. Okay, ha. Dekat kawasan perumahan Su sekarang ni jerbu macam mana Su? Okey tak?
0: Kawasan perumahan?
1: Ha. Dekat tempat Su lah.
0: Tempat saya. Saya masih boleh nampak lagi lah kereta-kereta lalu lalang lagi lah. Tapi dia macam ni lah. Berkabus lah.
1: Ha. Tapi yang pastinya kita punya IPU tak sihat lah.
0: Dia punya tak sampai ke yang tu.
1: Bahaya lah. Tapi maksudnya ada lah jerebu kan?
0: Ada.
1: Okey. Sebenarnya, bercakap mengenai jerebu, Indonesia tidak akan mengisytiharkan kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan di negara itu sebagai bencana nasional buat masa ini, sambil menyatakan ia masih berupaya menangani krisis berkenaan. Ini kata salah seorang menteri di Indonesia lah. Jadi Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata, keputusan itu dicapai pada mesyuarat kabinet terhad yang dipengerusikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka di Jakarta pada Isnin. Belum lagi kata mereka. Mereka masih berupaya menanganinya. Inilah yang dikongsikan menerusi satu portal yang kita tengok ni. Maksudnya mereka tak anggap itu sebagai bencana nasional.
0: Mana ni? Okey. Yang ni pula, 5 rakyat Malaysia ditahan kat Jepun. Seludup kokain 3.1 juta ringgit dalam kasut. Kita nak pergi sana tu nak membanggakan Malaysia ke apa semua kan? Bukan nak membuat macam ni. 4 lelaki dan seorang wanita warga Malaysia ditahan di lapangan terbang Haneda, Tokyo, Jepun selepas disyaki cuba menyeludup kira-kira 5 kilogram kokain bernilai 120 juta yen, itu 3.1 juta ringgit yang disembunyikan di bawah pelapik kasut. Dan kumpulan itu dipercayai membawa dana berkenaan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Kuala Lumpur, KLIA, sebelum kegiatan mereka terbuka menerusi pemeriksaan kasam sejurus tiba di Jepun.
1: Sambil-sambil dekat Jepun?
0: Memang.
1: Terus kantoi.
0: Nasyat. Okey. Itu saja setakat ini.
1: Setakat ini, tapi banyak lagi lah lepas ini.
0: Akan kami kongsikan dalam Semasa di Kedah FM.
2: Semasa Kedah FM.
3: Yeah. Shari now.
4: What up, G?
3: Ori Z.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.
1: Aktifkan diri.
2: Ceriakan hari.

0: Kedah FM.
1: Kedah FM Masra Harmoni masih lagi segar bersama-sama dengan Subi.
2: Yeza.
1: Dan sekarang ini adalah masanya untuk makan.
2: Untuk makan bukan.
1: Kan, untuk berbuka.
2: Bukan, bukan, pasti. Bukan juga.
1: Habis tu untuk apa?
2: Untuk apa kita
1: one
2: dengarkan?
1: Kamu.
2: Yeza, itu dia.
1: Tentu perkataan-perkataan yang akan kita belajar hari ni. Ada siapa kan, Najmi? Ada yang kata, loh, hari ni sambil pukul 8 pagi lah. Kata, tak ada nak belajar bahasa Thai
2: ni. Tak ada yang tak ada nak dengar, kan?
1: Tak tahu pasal apa dah bersibuk.
2: Tapi hari ni apa kena dengar lah.
1: Ya. Yeah.
2: Okay, one night sikit musik dia tu.
1: Okay.
2: Okay, ya. Malay pedang, eh.
1: Okay.
2: Malay pedang, eh.
1: Okay.
2: Alright.
1: Dah ada macam dekat pasar sana pula dah. Okay, jadi apakah perkataannya, Tok Guru?
2: Perkataan hari ni adalah chop.
1: Chop.
2: Chai. Chop.
1: Chop. Chop.
2: Ejaan dia C-H-O-P. Chop.
1: Yeah.
2: Warna-warna lagi situ tu. Kita akan mulai. Haa, macam tu.
1: Okay, chop.
2: Okay, perkataan chop hari ni sebenarnya bermaksud suka.
1: Suka.
2: Mm-mm.
1: Suka apa-apa pun.
2: Apa-apa pun.
1: Barang, orang.
2: Kalau kata ayat kan, contohnya orang-orang yang suka makan makanan Thai tu. Kalau kata lelaki, dia akan gunakan pom lah. Kalau kata perempuan, apa dia? Kemal Su. Ah, betul, betul, betul.
1: Yeah.
2: Ni dah nak habis dah ni silibus kita ni kan.
1: 12. Okey.
2: Ha. Okey, kalau perempuan nak cakap kan, dia kata chan chop kin ahan thai.
1: Allah.
2: Maksudnya dia suka makan makanan Thai.
1: Oh.
2: Ha, chop tu kan suka.
1: Chop suka.
2: Pom ataupun chan tu adalah saya. Suka kin makan. Ahan thai. Tu maksudnya Thai food. Faham? Ulang tengok.
1: Panjang sangat. Chan apa tadi?
2: Chop.
1: Chan chop
2: kin.
1: Kin. Chan chop kin.
2: Ahan thai.
1: Ahan thai. Chan chop kin ahan thai.
2: Tu kalau kata saya suka makan makanan Thai. Tapi kalau kata I like you. Apa dia? I like you. Chan chop kun. Betul lah.
1: Tu je.
2: Tu je lah.
1: Chan chop kun.
2: Chan chop kun.
1: Okay.
2: Ataupun pom chop kun. Alright. So belajar satu-satu hari ni chop saja.
1: Chop je.
2: Okay. Maksudnya, bukan chicken chop.
1: Maksudnya suka.
2: Betul.
1: Saya
2: suka.
1: Saya suka dengan kesesakan lalu lintas. Kalau boleh teruskan lagi.
2: Teruskan lagi.
1: Jangan.
2: Lah. So.
1: Lah. Apa dah?
2: Pom chop fang Kedah FM.
1: Itu pun betul.
2: Saya suka dengan Kedah FM.
1: Chan chop
2: fang.
1: Fang.
2: Kedah FM.
1: Chan chop fang Kedah FM. Dulu nak jadi bahasa Jawa sikit. Jawa. Okay, ini lagu untuk anda yang sedang bermandu, yang sedang bersiap-siap dalam tempat kerja, sedang sarapan pagi, yang sedang minum kopi ke.
2: Apa sajalah yang anda lakukan untuk waktu ini.
1: Harapan kami adalah anda chop kami.
2: Chop kami.
1: Suka
2: kami.
1: Suka dengan Kedah FM.

0: pagi ni kita nak bikin apa? Bikin panas?
1: Bikin romantis tu.
0: Bikin romantis. Biar hubungan kita tu terus hangat.
1: Ha, dan juga untuk makluman anda semua, yeah, romantis bukanlah hak untuk mereka yang baru sahaja berpasangan. Tetapi ia adalah satu benda yang perlu dikekalkan sepanjang hayat.
0: Ha. Wow. Okeylah, baiklah kita dah bersama-sama untuk keadaan cuaca ini bersama cuaca hari ini.
2: Cuaca hari ini.
0: Tentu saja dah bersama dengan penolong pegawai meteorologi, nak bersama dengan Puan Suraya.
1: Assalamualaikum Puan Suraya.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Okey kah hari ni, mood hari ni? Okey?
3: Okey. Alhamdulillah.
1: Elok. Elok ceria.
0: Elok ceria.
1: Okey. Macam mana untuk perkembangan cuaca hari ni? Silakan Musraya.
3: Okey, terima kasih DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari jam 8 pagi untuk hari ini 13 Oktober. Met Malaysia meramalkan pada sebelah pagi tiada hujan bagi seluruh negeri Kedah, manakala pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat bagi seluruh negeri Kedah, manakala pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat kecuali daerah Yan, Pendang, Kulim dan Bandar Baru. Suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kerana angin pula bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221638, dan untuk maklumat terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca dan rakan Met. Okay, sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Su dan juga DJ Najmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya bertugas juga untuk anda yang baru saja bertugas pagi ni.
1: Betul.
0: Dan pastinya untuk semua-semua wanita yang cantik-cantik.
1: Okay.
0: Ini untuk anda. Ultimate.
1: Yang cantik je?
0: Yang cantik saja.
1: Hey!

0: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa. Carnival Saham Kedah, mai ramai-ramai no.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Kembali mendengarkan Kedah FM pada pagi-pagi ini. Masih lagi bersama dengan
4: Su dan juga Najmi. Ingat nama kami berdua ni sampailah ke pukul 10 pagi saat lagi ni.
3: Ya, dan boleh lupakan pukul 10 tu, boleh lupakan lah.
4: Lupa? Betul, esok ingat balik.
3: Esok ingat balik. Ya. Alright. Nak kongsikan untuk anda tentang dunia haiwan hari ni.
4: Yes.
3: Maksudnya kita nak cari haiwan-haiwan pula yang terpilih hari ni.
4: Bermula dengan huruf H.
3: H.
4: Apakah itu? Harimau?
3: Bukan. Huda.
4: Huda. Okay. Ada benda kucing.
3: Ataupun kucing. Tapi sebenarnya adalah hamster.
4: Wow. Sebab apa dalam banyak-banyak binatang tu, yeah, ataupun haiwan, hamster juga yang menjadi pilihan utama
3: sebab
4: kita hari ini.
3: Sebab saya suka tengok dia suka menyimpan makanan di pipinya.
4: Oh, pipi pau.
3: Pipi pau. Sebenarnya okay, dia ada kantung kan di pipi tu tau.
4: Alright.
3: Boleh simpan sesuatu di dalam pipi dia tu sampai boleh mengembang.
4: Ini betul-betul lah ni?
3: Betul-betul.
4: Tak tipu lah?
3: Yes, ada kantung. Okay. Di pipi dapat mengembang, boleh simpan makanan untuk bawa ke sarang lah. Tapi kalau yang bela-bela tu memang dia suka simpan dalam pipi dia. Dia boleh berlari hingga 10 km dalam satu masa.
4: Berlari
3: untuk
4: berkejaran
3: untuk mencari makanan dan elak dari pemangsa.
4: Okay.
3: Pendengaran yang tajam. Tapi kan ada satulah dia punya kekurangan je lah.
4: Setiap kelebihan tentunya ada kekurangan.
3: Dia buta warna punya.
4: Kuang, kuang, kuang.
3: Dia hanya dapat melihat warna hitam dan putih je. Walaupun okay, tuan yang datang tu kan macam-macam baju colour, biru ke merah kan. Tapi dia cuma nampak hitam dan putih.
4: Okay, tu Su bercakap soal kekurangan.
3: Yeah.
4: Ini kelebihan.
3: Kelebihan.
4: Di sebalik kekurangan.
3: Okay.
4: Okay. Kalau kata tadi, Su kata dia buta warna, saya setujulah. Tapi sebenarnya dia ataupun hamster ni mempunyai pendengaran yang cukup-cukup tajam dan deria bau yang kuat. Okay. So kalau kata siapa yang jadi tuan hamster ni, pastikan anda pakai ubat ketiak tu. Tidak kesian hamster tu eh.
3: Itulah. So jadi dia dia akan sensitif lah dengan bau-bau yang kan? Tu kan.
4: Yang ni dia bau-bau. Oh, ni mesti tuan kumai.
3: Tapi yang menarik satu dia, yang peliknya.
4: Okay.
3: Dia boleh tunda-tunda pula.
4: Tunda. Kalau towing.
3: Okay. Tunda dari segi nak melahirkan anak.
4: Ikut masa dia.
3: Dia ikut masa dia.
4: Wow.
3: Dia tak akan ikut doktor. Doktor akan bagi due date macam tu tak?
4: Okay.
3: Tak? Beberapa jenis hamster ni boleh menunda kelahiran anak.
4: Okay.
3: Jika sudah mempunyai anak lain yang sedang dijaga.
4: Maksudnya dia boleh kawal contraction tu.
3: Pandai kawan.
4: Okay,
3: dia boleh menunda. Kita aku tak nak beranak sekarang lah sebab aku dah ada anak, tengah ada anak yang lain yang sedang perlu dijaga. Mungkin aku tunda dia tahun depan ke. Dia simpan. Tapi itulah dia. Tapi apapun janganlah hampiri hamster ni kalau kita ada tengah sesama ke, sebab dia boleh senang menjangkiti sesama daripada kita manusia. Begitulah ceritanya.
4: Okay, ada sikit lagi yang saya nak tambah sebenarnya. Kalau kata orang kita, kalau kata tadi Su cakap hamster ni boleh simpan makanan dekat pipi kan.
3: Okay.
4: Sebab dia ada kantung dekat pipi dia. Orang kita pula, kalau kita makan dekat dom, dekat buffet tu, dia makan lebih daripada hamster lagi. Punyalah banyak. Simpanlah orang lain sama.
3: Simpanlah orang sama. Masalahnya itulah bila nampak banyak yang makanan. Kita pun dah terikut dah dengan hamster. Okay, itu saja boleh kami kongsikan untuk anda. Hamster.
4: Yes.
3: Bukan huda. Bukan
4: Hoching.
3: Hoching, tapi hamster. Jumpa lagi.
4: Kedah FM.

0: Sentuhan Tuhan di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang tanya, macam mana nak buat kalau jumpa barang jatuh, contohnya duit jatuh, ataupun barang kemas ada orang jatuh, ataupun ada juga barang-barang macam jam orang tertinggal di masjid ke, kadang-kadang ditandas-tandas awam, tinggal telefon dan sebagainya, tuan dia tak ada, macam mana kita nak buat? Ada kaedah dia sebenarnya dalam Islam. Tak boleh kita bawa pi ke masjid, kita pi sedekah ke orang dan sebagainya. Tak boleh, itu bukan milik kita. Kalau milik kita, boleh kita sedekah kat masjid walaupun duit tu seringgit dua. Kaedah dia ialah kita, kalau macam dengan jumpa duit ke ataupun tertinggal barang di masjid ke, kita simpan dulu kawan setahun untuk imam tolong simpan. Kalau boleh pelekat dia punya stiker kat tempat hilang, tempat barang yang hilang tu. Kemudian barulah kita announce ke orang, lepas tu habis dah setahun barulah kita hantar kepada Baitul Mal. Tu masalah kalau barang orang tertinggal, barang orang jatuh, nama dia luqatah. Ada satu lagi kadangkala benda-benda yang macam dengan duit rasuah yang satu masa dulu-dulu ni, zaman-zaman jahiliah dulu ni, ada kalanya kita terima orang bagi lah ni, baru tahu kata weh, hak tu duit rasuah, pi cari orang hak bagi tak ada dah. Kemudian pi cari kok, kalau ada anak cucu dia pun tak ada dah. Jadi nak buat macam mana? Bagi kat Baitul Mal. Ada kaedah dia, sebab Baitul Mal boleh terima benda-benda yang macam tu. Ada juga orang yang hutang, satu orang tu tak banyak sangat lah Ustaz, hutang dalam 200-300, iyalah kena bayar juga hutang tu. Dulu tak ada duit Ustaz lah, baru ada duit, pergi cari orang tu tak ada, pergi cari anak cucu dia pun tak ada, waris dia pun tak ada, tanya habis kawan-kawan dekat setahun lebih dah Ustaz Iruk cari tak jumpa. Alah ni, duit yang kita hutang kawan tu, kita bagi kepada Baitul Mal dengan kita niat kita dah nak bayar kepada dia, dah tak boleh sebab dia tu duit tu bukan milik kita. Dah tak boleh buat apa, bagi kat Baitul Mal. Ada juga orang kata, tut-tut lepas pada tu setahun dua tahun kau tu mai cari. Dia kata ada barang mas jatuh di masjid tu, imam jumpa dah. Dia kata saya hantarlah ke Baitul Mal. Pi kat Baitul Mal. Boleh kita pi cari kat Baitul Mal. InsyaAllah kalau kena gaya dia, dapat balik barang tu, kalaulah Baitul Mal tak lelong lagi. Tuan-tuan, perempuan, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga kisah baru-baru ni, orang tanya kambing tenggelam ayam. Dah dia tak tiga suku nyawa dah. Kalau kami tak semelih kambing tu, apa sang? Jadi kami pun jadi takut. Bila dah semelih semua, pakat-pakat duk fikir macam mana nak buat ni. Semelih dah. Kalau tak mau makan, tu sudah semelih. Dia kata ni semelih dah, kena makan juga. Jadi saya kata, kalaulah seandainya tuan dia mai, dia minta pampasan, kena bayar bagi. Kalau tak pun, kita nak buat macam mana? Kita bagi kat Baitul Mal hasil pada duit yang kita jual itu. Dak Ustaz, pakat makan seorang sikit dah. Awak keluar duit sikit, harga agak-agak lah kambing tu berapa. Pi bagi kepada Baitul Mal, kerana kita dah ambil kambing hak orang. Kita tak tahu mai daripada mana, duduk dalam parit ni, tah mana mai, kita tak tahu. Tu kaedah dia yang kata gunanya Baitul Mal itu. Jadi sebab itulah kita dalam Islam ada jalan penyelesaian. Kerana Islam ni adalah syumul, dia adalah agama yang sempurna, yang memberikan kepada kita jalan keluar dalam apa cara sekalipun. Inna dina indallahi al-Islam. Allah Ta'ala kata agama yang Allah Ta'ala yang iktiraf di sisi dia adalah merupakan agama Islam, dan Allah Ta'ala dah sempurnakan Islam ini dengan pelbagai kaedah kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat dan juga dapat menjadi panduan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.